0: Ramah untuk jam yang ketiga dalam peradaan pagi.
1: Betul tu. Jadi hari ni memang cuti lah Maulidur Rasul kan. Lagi 6 hari cuti pula hari Isnin. Iaitu cuti bersempena dengan hari kemerdekaan negara yang ke-69. Jadi bagi anda semua, kalau nak tonton, macam biasalah RTM setiap tahun akan menjadi penyiar rasmi untuk perarakan kemerdekaan nanti di Dataran Putrajaya ataupun di Putrajaya sendirilah. Jadi anda semua boleh tonton di RTM and click, dan juga kalau nak menghadirilah perarakan tersebut, jangan lupa keluar pada awal pagi untuk elak jam supaya boleh duduk juga dekat depan, bolehlah lihat dengan sempurna segala aset-aset kerajaan yang akan ditonjolkan pada perarakan nanti.
0: Ya, betul-betul, kan, apa yang paling penting sekali bila pergi ke Dataran Merdeka, jangan lupa untuk menjaga, kalau kita ada adik-adik kecil, kan, anak kecil kan, jangan lupa untuk pimpin mereka, pastikan awasi mereka takut hilang lah, mah.
1: Betul. Yang kedua, kita nak sentuh mengenai kebersihan lah. Sebab apabila ada acara yang ramai, pasti ada juga jualan-jualan air dan minuman. Betul. Kan, air dan juga makanan. Tapi buanglah di tempat yang betul. Jangan bila kita dah beli tu, kita biar dia berselerak je atas jalan raya dan sebagainya.
0: Ya, kan, yang kita biarkan dia bersepah di atas dataran tersebut, kan? Pastikan buang di tempat yang sepatutnya. Itu yang pasti, kan. Dan jangan lupa untuk update di media sosial. Boleh tag kami di Grab FM, boleh juga kami intai-intai macam mana suasana di sana, kan. Sebab saya ngamal kerja masa tu.
1: Betul.
0: InsyaAllah, kan. Jadi anda semua jangan lupa juga untuk letak di rumah masing-masing, satu rumah, satu jalur kemilang. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: Manulah pai ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari udang ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Baiklah, mendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Ya, ini kita nak cerita mengenai permainan catur ataupun chess. Sebab baru-baru ini pemain catur cilik iaitu Alisha Zahra Muhammad Izwan berusia 8 tahun berjaya mencipta kejayaan baharu di pertandingan ASEAN Plus Age Group Chess Championship 2026. Dan pertandingan ini sebenarnya diadakan di Singapura tau. Baru berusia 8 tahun, sudah pun pergi ke level international lah, walaupun ASEAN kan. Jadi Alisha sebenarnya berjaya meraih 7 pingat untuk membawa pulang dengan bangga lah ke Malaysia. Jadi juara catur kebangsaan sebanyak 3 kali ini, turut merangkul gelaran naik juara dalam acara Blitz. Dan menurut laporan daripada media, ibunya mengatakan Alisha bertanding dalam kategori Chess Rapid dan Blitz Girls bagi kategori bawah 8 tahun dalam pertandingan itu. 7 pingat dia bawa balik ke Malaysia daripada Singapura untuk pertandingan catur.
0: Tahniah. Tapau bersih ya?
1: Tapau bersih.
0: Alhamdulillah, tahniah adik. Jadi kepada pendengar semua kan, kita jangan lupa untuk sokong juga atlet-atlet negara kita yang lain kan, mana yang berjuang untuk sukan masing-masing, insyaAllah kan. Jadi kepada anda semua, kalau ada cerita yang menarik, info yang best nak kongsi pada anda juga Amar, seperti biasa boleh WhatsApp kami di konti di talian
1: 012-603-0603.

0: jago.
1: Hai, kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Baik, Mak, nanti pukul 9 pagi kita nak ke mana, Mak?
1: Macam biasa, Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama 9 pagi. Terus kekal di frekuensi ini 92.6. Sekali lagi, terima kasih kerana mendengarkan Radar Pagi.
0: Ya, jadi selepas utama 9 pagi, boleh sambung dengar panel juga, Mak, untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama kami. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: You.
1: Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencaharian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan. Tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Dari sisi ada dikatakan walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang sudah kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah. Kan bila turut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat eh. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak turut sikit hari je. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo itulah. Susah sikit
5: tukar gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu. Kita tak boleh ambil ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu kita nak terbuka tak boleh lekat. Kalau macam air penuh mudah kita ambil sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasa Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlumbaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlumbaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi bertemankan Pak An dan juga Amat. Terima kasih mana yang baru tune Negeri FM di telefon pita anda dan juga di mana saja anda berada.
1: Betul tu. Dan juga kalau anda nak kongsikan ucapan pagi anda ataupun nak kongsikan mood anda macam mana, boleh hantarkan di WhatsApp kami semestinya di nombor 012-603-0603.
0: Ya, betul tu. Cuaca di sekitar penyiaran Tuanku Muhammad sekarang ini kan hujan. Alhamdulillah. Yo,
1: sojuk
0: jadi,
1: je hari ini.
0: Betul kan, jadi pendengar semua teruskan setia bersama Pak An dan juga Amat sehingga pukul 10 pagi nanti hanya di Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: seorang wanita.
1: Itu saja. Itu saja.
2: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Kau ingat bahkan boring.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari dari udang ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Mano lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
0: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
0: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
0: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
0: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
0: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
0: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
0: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
0: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah batang ampi atuk je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu je. Kata
2: ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Ya, dapat gaya kita berada di hujung Radar Pagi, Ma.
1: Yup, dan terima kasih sekali lagi kepada anda yang telah pun layan selama 4 jam daripada pukul 6 hingga pukul 10 ini. Jadi sekali lagi, salam Maulidur Rasul kepada anda semua. Jangan lupa hari ini selawat dengan banyak-banyak untuk kita meningati baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah juga kita akan terus dengan segmen Santai Negara FM bersama-sama dengan DJ Nat hari ini.
0: Ya, kami menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Jadi terima kasih kepada semua sekali. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Sosial Negara, Ketua Pegara Jakim, rakan-rakan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sehingga menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia, itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Isti'mar ruhi wa fikri, kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga, sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit, ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan, ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat, dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Negeri FM pada hari ini. Jadi selamat pagi dan selamat bercuti buat anda semua. Hari ini sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam hari ini, yang mana of course lah ada ramai yang tengah bercuti sekarang ini. Ada yang bekerja macam nak, tak apa. Yang penting kita mencari rezeki yang halal. Jadi mana yang tengah bercuti sekarang ini, mungkin tengah bersarapan dengan keluarga, ataupun mungkin dalam perjalanan ialah nak bercuti bersama ahli keluarga kan. Jadi terima kasih kerana mendengarkan kami menerusi radio frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7, yang mana tak dapat frekuensi kami, boleh muat naik aplikasi RTM Klik asalkan anda ada capaian internet. Dan jangan risau, semuanya adalah percuma. Jadi hari ini sedikit berbeza suasananya sebab hari ini kan cuti umum. Satu lagi hari ini juga memperingati mengenai kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar tadi kita baru sahaja dengarkan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan yang bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di UPM Serdang. Jadi hari ini sebenarnya Maulidur Rasul ni mengingatkan kita tentang banyak perkara, terutamanya tentang kasih sayang, kesabaran, kejujuran dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan orang di sekeliling baginda. Jadi hari inilah sambil kita menikmati cuti kita hari ini, cuti umum kita hari ini, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk kita berselawat. Dan sentiasa mengingati kembali teladan yang ditinggalkan oleh baginda. Jadi mudah-mudahan hari ini, hari istimewa kita ni, bukan sekadar berlalu begitu sahaja, tapi ada sesuatu yang baik untuk kita bawa balik dalam kehidupan kita. Jadi baik saudara, pagi ini untuk santai daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang nanti, kita mulakan dengan salam Maulidur Rasul daripada Hijaz.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau anda semua terlepas. Kita ada pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, kita ada juga servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik saudara, hari ini hari Selasa, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan hari ini merupakan hari sambutan untuk Maulidur Rasul. Jadi kalau kita nak cakap saudara, sebab hari ini Selasa kan kita, topik kita adalah rahsia petua. Jadi hari ini kita nak banyak bercerita mengenai rahsia petua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada kehidupan baginda. Salah satu yang menarik ya, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan orang sekelilingnya. Jadi baginda dia tak memilih orang berdasarkan pangkat, kedudukan atau siapa yang lebih penting. Kira macam semuanya adil, dilayan dengan penuh adil dan saksama dan hormat. Jadi petua dia mungkin kita nampak macam mudah aja kan, tapi kita satu je nak cakap, sekarang ni orang lebih rasa bila diri dia berpangkat, dia rasa dia lebih tinggi pada orang lain. Macam tu. Jadi mana sebenarnya yang nak diterapkan? Mana yang baginda ajar kita untuk saling hormat menghormati? Kenapa sekarang dah tak ada benda tu? Nampak macam senang kan? Jadi kita walaupun kita jumpa, memanglah kita patut hormat. Hormat orang tua, hormat orang yang lebih berpangkat. Tapi tetap orang kata apa, layanan tu janganlah orang kata terlalu ada berkasta macam tu. Jadi sempena Maulidur Rasul tu, kita tengok balik, kita muhasabahkan diri kita balik, kita tengok cara kita melayan orang sekeliling. Sama ada kita dalam keluarga kita sendiri pun, kadang ada juga, sebab ada yang keluarga, ada yang diorang tengok dari segi kita punya tahap kehidupan kita macam mana. Ada yang kaya, ada yang miskin, tahap pendidikan pula, yang tu pandai, yang ni tak pandai. Itu pun ada. Sama juga dengan kawan-kawan, rakan sekerja kita pun, ataupun orang yang baru kita jumpa. Kadang orang yang baru kita jumpa ni, kita tengok memek muka dia pun, kita dah macam dah buat penilaian yang tak berapa nak best tu. Itu sebenarnya yang tak kena tu. Jadi sama-samalah kita hari Maulidur Rasul ni, kita tengok balik lah muhasabah diri kita balik. Pastikan akhlak kita cantik bila kita baik dengan orang. Tak kira siapa sahajalah, yang penting makhluk di atas muka bumi ini, kita berbuat baik, tak salah pun, tak ada kerugian pun kat situ. Jadi yang penting saling hormat menghormati sesama kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahsia petua yang kedua adalah jangan cepat sangatlah kita menghukum seseorang hanya kerana apa yang kita nampak. Faham tak kat sini? Sebab kita kadang-kadang kita tengok orang garang. Dia garang je hari ni. Hari ni dia masuk kerja dengan keadaan yang garang, apa semua. Kita pun dah menghukum dia, kata dia, kita kata dia jahat, apa semua. Tapi pernah tak kita mendalami di sebalik kegarangan dia tu, kenapa dia garang hari ni dekat ofis? Mungkin dia ada masalah. Nampak tak kat situ sebenarnya? Jadi orang ni lain-lain. Rambut memang sama hitam. Hati pun orang kata lain-lain. Kita walaupun kita nampak dah dia macam tu, jangan kita mudah menghukum dia. Kita selami dulu apa sebenarnya yang dia rasa pada ketika itu. Tak salah pun, saudara. Jadi, orang kata hidup ni, dia tak boleh nak 24 jam ceria. Setiap orang ada masalah masing-masing. Jadi kalau kata 24 jam ceria tu, itu dah lain macam dah. Itu pun kena tanya, kenapa 24 jam je jadi ceria? Memang tak ada masalah ke macam mana? Jadi kat sini Rasulullah SAW mengajar kita untuk sebenarnya untuk tanam sifat belas kasihan dan memahami keadaan orang lain. Jangan rasa kita yang terpaling agung. Jangan. Jadi kat sini, jika kalau hari inilah ada orang terkasar bahasa dengan kita ataupun buat kita sentap lah. Mungkin kita sabar dulu. Kita sabar dulu. Kita kena tengok juga keadaan tu macam mana. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia sampai dia jadi macam tak berapa ni lah hari ni, mood dia tak berapa baik. Jadi bila dia bercakap dengan kita pun dia sedikit tinggi dia punya nada tu kan. Kita janganlah kita berbalas balik pula. Nampaklah kita tak pandai kat situ, kita tak berapa cerdik kat situ. Jadi kita cuba fahami dia, kita cuba fahami. Jangan terus kita sama pun naik sama melatah dengan dia. Jangan. Jadi cuba fikir, cuba selami, cuba bagi dia ketenangan dulu kat situ. Jadi sebenarnya itulah keindahannya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan sehingga kini untuk kita ni umat Islam untuk mendalami segalanya. Jadi kita ni bukan sekadar baik ketika semuanya senang. Janganlah orang tu masa dia senang tu kita hadir. Itu yang banyak dalam lirik lagu sekarang ni kan. Time dia susah hilang. Time dia senang, mulalah nampak muka, mulalah orang kata apa, perkenalkan diri sebagai saudara lah, kawan baik lah, semua ada. Jadi kat sini pun jangan . Tapi kita walau apa sekalipun keadaan kita, tak kira susah senang, ihsan tetap kena ada. Susah macam mana pun kena terapkan dalam diri kita. Jadi sempena Maulid Rasul kali ini, ada dua benda tadi nak dah cakap. Kita macam mana pun tetap insan yang hina. Jadi kesilapan tu memang datang daripada kita. Jadi kita tolonglah berubah. Jadi yang terbaik, bukanlah kata kita ni terpaling agung, terpaling hebat, bukan. Yang pastinya kita tetap insan yang selalu ada kesilapan. Ada orang kata apa, adalah kesalahan di mana-mana saja. Tapi yang penting, segera baiki diri. Segera merubah diri ke arah yang lebih baik agar hidup kita sentiasa tenang, aman, dan kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita balik. Macam tu. Jadi baiklah saudara, kita teruskan santai kita hari ini dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu Paradise daripada Alan Walker.

0: bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ayuh rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, terima kasih kepada yang mana baru sahaja mendengarkan kami di Negeri FM menerusi frekuensi kami 95.7, 92.6 dan 107.7. Sama juga terima kasih yang mana dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Jadi, ayolah. Siapalah kami tanpa sokongan anda semua. Jadi, baik saudara, sekarang sudah pukul 11.12 minit pagi. Jadi sekarang kita buka untuk permintaan lagu untuk hari ini, hari Selasa sepenuh Madu Rosso. Jadi untuk hari ini kita ada buat kelainan sedikit lah sepenuh Madu Rosso ni. Jadi hari ini nak buka permintaan lagu untuk pendengar semua hari ini. Siapa yang nak request lagu kena ada berunsurkan sifat-sifat yang positif. Antaranya ada lagu yang dia kena macam ni lah, dia kena lah tajuk lagunya kena macam ada perkataan ikhlas ke, jujur, sabar, kasih, amanah, apa-apa sajalah yang mana menggambarkan sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Jadi kalau ada tu macam lagu tu tajuk dia jujurlah padaku ke, tak kisahlah asalkan ada perkataan tu. Jadi kalau ada kena dengan anda hari ini, tolong hantarkan permintaan anda dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang 012-603-0603. Dia sebenarnya menarik, bukan apa, sebab sambil kita dengar lagu kita boleh sama-sama sama-sama kita ingat sifat-sifat mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok balik anda punya permintaan lagu tu ada tak? Tak maulah hari ni yang negatif-negatif. Kita semua nak yang positif sahaja. Jadi kalau ada, kirimkan pada Nat. Kita tunggu permintaan anda. Dan seterusnya, kita start dululah. Kita mulakan dulu. Kita mulakan dengan lagu. Seterusnya kita ada lagu Keikhlasanmu. Nyanyian daripada EYE. Jadi sama-sama kita dengarkan. Semoga hari kita terus positif hendaknya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Baik saudara, anda baru diperdengarkan lagu Kekasih Agung, nyanyian daripada kumpulan Hijaz, yang mana datangnya daripada permintaan dari Shida. Katanya salam Maulid Rasul untuk Nat dan semua warga Negeri Sembilan. Semoga menjadi insan yang terbaik dari yang baik. Alhamdulillah, terima kasih buat Shida. Dan di kesempatan ini juga kita nak bacakan pantun daripada Mitra 7. Dia hantarkan pantun untuk Nat. Jadi kita bacakan. Pantunnya berbunyi macam ni. Penghulu hari adalah Jumaat. Hari ini pula hari Selasa. Sedangkan Nabi ampunkan umat, ini kan pula kita umat biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Mendalam maksudnya tu. Jadi hari ini nampaknya yang hantarkan permintaan lagu, pendengar kita betul-betul memainkan peranan. Sebab tadi kita dah cakap, hari ini semua lagu harus bersifat positif. Sebab kita nak terapkan nilai-nilai sifat positif daripada baginda. Jadi ada macam-macam sebenarnya saudara. Jangan kata yang nak sebut tadi sahaja. Kita ada banyak. Kita ada penyayang, kita ada pemaaf, adil ke, berani, setia. Yang penting ada perkataan-perkataan tu, insyaAllah nak akan putarkan. Jangan risau. Jadi seterusnya, permintaan seterusnya, kita ada lagu Pesan Abang, nyanyi daripada Sudirman. Dan selepas itu kita ada lagu Sejujur Mana Kata-kata, nyanyi daripada kumpulan Spring. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: 107.7 Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Anda baru didendangkan dengan lagu Tui Karma, nyanyian daripada kumpulan KOI, di mana lagu tadi telah dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu yang ke-40 baru-baru ini. Dan sebenarnya lagu tersebut, dia bukan sekadar lagu, tapi sebenarnya maksud di sebalik lagu tersebut ialah mengenai perjuangan kemanusiaan. Jadi lirik dan persembahan lagu tadi menggambarkan mengenai kesengsaraan orang yang ditindas dan dizalimi. Kena faham betul-betul makna di sebalik lagu tersebut. Dan seterusnya, saudara, nak akan putarkan lagu Hargai Aku daripada kumpulan Armada. Lagu ni dah lama sebenarnya. Lagu tahun 2012. Tapi kat sini kita nak tekankan mengenai lirik di sebalik lagu tersebut. Jadi dia berkisah mengenai percintaan. Hargai Aku, dia membincangkan tentang kepentingan menghormati usaha seseorang dan bertoleransi dalam

resah daripada Mita Malina adalah datangnya daripada Nolaira88. Dengan ucapan kepada yang kena kerja hari ini, jangan resah gelisah, kita layan je Negeri FM dengan DJ Nat. Terima kasih. Maknanya dia kena kerja jugalah ni. Okey, tak apa. Sebelum kita ke jam seterusnya, kita putarkan lagu permintaan anda semua. Semoga terhibur dan terus setia bersama dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan lah, buat tampi atu je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kalau apa je kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

diberikan yang terbaik hanya di Negeri FM. Hanya yang hit dan popular. Memang terbaik Negeri FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Selamat tengah hari buat semua yang mana masih lagi setia menemani Nat dalam Negeri FM hari ini dalam segmen santai. Daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Jadi sekarang sudah pukul 12.14 minit tengah hari. Jadi yang mana tengah dengarkan Nat sekarang ini tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera. Alhamdulillah hari ini nampaknya ada rezeki yang dihidangkan di meja untuk kita semua. Jadi bersyukurlah. Walaupun benda tu nampak macam remeh, nampak macam benda tu nampak macam biasa, tapi sebenarnya sujud syukur tu penting. Jadi tak apa, hari ni sebab sekarang dah pukul 12, jadi kita nak tengok keadaan cuaca dan kualiti udara di Negeri Sembilan hari ini. Jadi pagi tadi kita sedia maklumlah hujan kan pagi tadi, dekat hantaran di Facebook Bernama pun ada bagi tahu kat sini hujan lebat pagi tadi dekat Padang Majlis Bandaraya Seremban, di mana padang itu merupakan lokasi utama untuk perarakan sempena majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sembilan. Jadi keadaan kat sana pagi tadi hujan, jadi perarakan dihentikan dan sambutan disambung di dewan sebuah hotel dengan titah perintah perasmian yang dipertuan besar Tuanku Mukris, Tuanku Munawir. Jadi tak apalah, alhamdulillah tetap diteruskan seperti biasa. Dan manakala petang nanti insyaAllah, petang nanti insyaAllah kemungkinan juga hujan di beberapa kawasan. Manakala untuk malam pula dijangka tiada hujan. Jadi hari ini suhu sekitar 24 darjah Celsius sehinggalah maksimum 34 darjah Celsius. Dan kita tengok sikit hari ini untuk Senawang. Senawang 29 darjah Celsius untuk waktu sekarang. Jadi maknanya kemungkinan pada waktu 1 ataupun 2 petang nanti akan naiklah dia punya suhu 34 darjah Celsius tu. Dan teralih sikit perhatian kepada keadaan kualiti udara kita hari ini. Sebab kalau nak ikutkan bacaan IPU hari ini untuk Seremban 132, di mana ia berada di keadaan tahap yang tidak sihat sebenarnya. Jadi kalau katalah anda hari ini ada aktiviti di luar, ialah hari ini cuti umum kan, mungkinlah ada kan. Jadi mana yang melibatkan kanak-kanak, warga emas ataupun mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara, kalau boleh kurangkan aktiviti di luar dengan terlalu lama. Jangan terlalu lama lah. Ataupun pakailah pelitup muka. Jadi kita nak elakkan benda yang tak elok jadi. Jadi kalau lah nampak keadaan berjerebu tebal, tebal sedikit ke atau sederhana ke, tak perlulah nak paksa diri. Walaupun hari ni cuti umum, tak perlu nak paksa diri untuk lama-lama dekat luar. Buatlah aktiviti dalam rumah. Tengok cerita apa, tengok drama ke hari ni kat TV satu kan. Banyak sekarang ni sebab sempena Maulidur Rasul, banyak drama-drama yang dikeluarkan. Yang menarik pun ada. Jadi jangan risau kita. Yang pasti kita kena jaga kesihatan, minum air. Yang kesihatan kita tu yang mahal sebenarnya. Kalau dah sakit, nanti banyak pula nak kena keluar modal kan. Jadi duduk rumah, minum air secukupnya dan pantau bacaan IPU dari masa ke semasa. Jadi apapun, yang pastinya kena terus setia bersama dengan Nat dalam Negeri FM di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. dan juga jangan lupa untuk muat naik RTM Click, di mana ada capaian internet semuanya percuma. Jangan risau, teruskan setia bersama Negeri FM.

0: Ya, saudara, mana yang baru dengarkan kami di Negeri FM. Salam Maulidur Rasul buat anda semua. Baik, saudara, nak update sedikit lah mengenai Sukma yang mana baru melabuhkan tirainya pada semalam. Dan pastinya banyak sebenarnya cerita menarik sepanjang Sukma ni, terutamanya pada malam tadi. Rasanya yang mana yang duduk dekat Selangor tertunggu-tunggu semalam pengumuman untuk cuti peristiwa pada waktu pukul berapa semalam? Pukul 8 malam rasanya. Masing-masing semua buka berita nak dengarkan pengumuman adakah esok dapat cuti peristiwa. Tapi bila dah diumumkan, rupanya cuti peristiwa jatuh pada 1 September lah untuk Selangor. Jadi kenapa Selangor mendahului untuk pungutan pingat pada Sukma 22 yang mana berlangsung di Selangor juga, dan untuk Perak jatuh kepada wilayah persekutuan dan Gangsa dapat dekat Terengganu. Jadi untuk Negeri Sembilan, kita nak tengok sedikit pungutan pingat untuk Negeri Sembilan. Pungutan pun banyak juga. Pingat emas dapat 7, Perak dapat 12, Gangsa dapat 29, dengan jumlah keseluruhan pungutan pingat adalah 48, di mana Negeri Sembilan akhiri saingan di kedudukan ke-14. Jadi mungkin bukan kedudukan yang kita impikan sebenarnya, tapi jangan lupa, di sebalik nombor tu sebenarnya atlet kita telah berlatih bersungguh-sungguh sebenarnya, berkorban masa, berkorban tenaga, kemudian turut bertanding, dia membawa sebenarnya nama Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi tak kisahlah, sebab sukan kan, ada menang, ada kalah, itu adat pertandingan. Jadi kita kat sini tetap nak mengucapkan tahniah. Tahniah sangat-sangat dan terima kasih kepada semua atlet Negeri Sembilan, jurulatih serta pegawai yang dah memberikan yang terbaik untuk kali ini. Jadi setiap pengalaman di Sukma kali ini mungkin menjadi satu langkah untuk kita kembali dengan lebih kuat pada edisi akan datang. Dan jangan lupa, masih ada lagi Sukma untuk para Sukma yang mana akan berlangsung pada 5 hingga 10 September nanti. Jadi apapun keputusan, kat sini kita nak bagi tahu tahniah untuk Negeri Sembilan. Of course lah, kita Negeri Sembilan kan. Apapun tahniahlah untuk juara kita Selangor atas pencapaian yang sungguh membanggakan dalam Sukma 2026. Jadi memang layaklah kita berikan tepukan. Apapun menang kita raikan, kalah kita belajar, dan yang penting kita teruskan usaha. Jadi tahniah untuk semua kontijen Sukma 2026. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Permata untuk Isteriku, nyanyian daripada kumpulan Kopratasa. Dan lagu tersebut merupakan lagu hits untuk kumpulan mereka pada tahun 90-an. Jadi, baik saudara, kita teruskan dengan hari ini kita nak bagi info mengenai cuti sekolah. Ramai yang suka dengar ni. Jadi, cuti sekolah kita akan bermula pada 28 Ogos. Hari ini 25, maknanya 3 hari lagi. Last sekolah adalah hari Jumaat. Jadi, hari Sabtu dah boleh rancang perjalanan nak ke mana untuk cuti sekolah sehingga 5 September. Maknanya 9 hari. Lama jugalah. Dan kat sini nak perasan, dekat hantaran KTMB ada kongsikan mengenai raikan semangat kebangsaan sambil mengembara bersama anak-anak pada musim cuti sekolah dengan menggunakan ETS. Sebab kat sini nampaknya ETS, diorang lebihkan ETS tambahan sempena dengan hari kebangsaan dan cuti sekolah. Jadi tarikh perjalanan yang ada tambahan ini adalah pada 21 hingga 23 Ogos 2026. Lepas tu 28 sehingga 31 Ogos 2026 dan last kali adalah pada 4 sehingga 6 September 2026. Dan laluan yang ada tambahan ni adalah dari KL Central ke Padang Besar, daripada KL Central ke Ipoh, KL Central ke Butterworth dan KL Central ke JB Central. Jadi kat sini kalau dah kata ada tambahan ni, maknanya kalau ada peluang tu tolonglah rebut, sebab benda ni sekejap je habis. Jadi kalau katalah ada yang nak sebutkan tadi adalah laluan untuk anda bawa anak-anak keluar berjalan ke ataupun kampung, mana tahu nak balik kampung kan. ETS ni cepat dan mudah sebenarnya. Jadi tak payah nak fikir pasal sangkut dekat kesesakan jalan raya ke, tak payah. Tapi kena pastikanlah rebut awal-awal. Jadi apa yang menarik kat sini, maknanya kita boleh tengok bahawasanya pengangkutan awam pun boleh jadi sebahagian daripada sambutan dan suasana patriotik kita. Jadi tak kiralah sebenarnya kita ke mana. Semangat cintakan negara tu sebenarnya tetap kita bawa bersama. Jadi sempena bulan kemerdekaan ni, sama-samalah kita terus raikan Malaysia dengan cara kita yang tersendiri. Yang penting semangatnya sampai dan rasa bangga tu kita, rakyat Malaysia ni, tetap ada dalam diri kita. Baik saudara, selepas ini untuk jam 1 nanti kita ada berita. Kita ada berita pada pukul 1:30 hari nanti dan kita akan ikuti utama 1:30 hari menerusi pusat berita RTM. Dan hari ini, hari Selasa 25 Ogos, maksudnya waktu Zohor, untuk Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya adalah pada pukul 1:17 tengah hari. Jadi kat sini nak mengambil kesempatan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur buat semua umat Islam yang mana tengah dengarkan nak sekarang ini. Teruskan setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتك سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada juga servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.53 minit tengah hari. Alhamdulillah, nampaknya kita dah sedikit lagi nak sampai ke penghujung siaran kita hari ini untuk segmen santai. Bukan penghujung siaran untuk segmen lain, untuk santai sahaja. Kita bermula tadi daripada pukul 10 pagi sehinggalah insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Jadi, terima kasih diucapkan kepada anda semua yang mana setia teman kanan daripada awal lagi siaran kita sehinggalah sekarang. Ada yang tengah dengarkan Nat bila diorang tengah memasak, ada yang tengah memandu, apa pun terima kasih diucapkan. Dan hari ini apa pun kita dalam suasana sambutan Maulidur Rasul. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, sama-samalah kita jadikan hari ini hari yang istimewa kita sebagai umat Islam, sebagai ruang untuk kita juga untuk saling mengingati, saling menghayati kembali akhlak dalam ajaran Rasulullah SAW. Benda tak semestinya besar. Kadang-kadang benda yang nampak kecil seperti kita jaga tutur kata kita. Lepas tu kita hormat orang lain. Jumpa orang baru kita bagi salam. Membantu orang yang memerlukan. Cukup kita tekankan kat situ. Sebab kita nak suruh kita sendiri ni, nak sendiri anda semua untuk jadi manusia yang lebih baik setiap hari. Janganlah terlebih baik, tapi cukup baik untuk anda menjalani kehidupan harian anda. Itu pun dah cukup bermakna sebenarnya. Jadi cara yang paling dekat untuk kita bawa semangat Maulidur Rasul dalam kehidupan kita, bukan kita sekadar sambut je. Bukan kata hari ni habis-habis, tak ada. Kita kena amalkan sentiasa. Jadi terima kasih untuk kebersamaan anda semua hari ini. Kita mengundurkan diri. Sebentar lagi kita akan memberi laluan kepada Moncak Potang dengan Nen kabarnya, harapnya. Dan apapun, teruskan setia bersama dengan Negeri FM. InsyaAllah kita akan ke udara lagi hari Jumaat. Jumpa nanti. Apapun, Assalamualaikum dan salam Maulidur Rasul untuk semua pendengar Negeri FM.

0: tua hai rumah dek bertuan, tua hai Nogori FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih nongah Nogori FM ya.
1: Alamocek.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.
2: Osah moncak eh.
1: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Alhamdulillah, terima kasih DJ Nat nomankan pendengar semulanya kan. Maknanya seawal pukul 10 pagi sehingga selesai tugasan. Dan sekarang ni izinkan ayo pula lah nomankan pendengar untuk hari ni, edisi 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertamankan ayo Nenta Babu. 4 jam diberi masa ya, insyaallah semoga siaran kami baik-baik dan cantik di kawasan anda. Dan untuk hari ini, salam Maulidur Rasul diucapkan kepada muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, sama-samalah kita kan kiranya menjadi umat yang membawa kebaikan kepada alam dan juga insan lain jugalah. Mudah-mudahan berkat dan kebaikan sentiasa mengiringi kehidupan kita semualah. Alhamdulillah.

0: Monca putang osah monca
1: Ya, selamat petang kepada semua pandangan Nogori FM. Harapnya tidak lupalah kepada kawan-kawan lama, kan? Layan Nogori FM jua, makanya jadikan kami sebagai kawan, ya, di mana jua anda berada. Hari ini cuti. Alhamdulillah, sempena Maulidur Rasul hari ini, kan? Syukur. Makanya manfaatkan masa bersama-sama keluarga. Dalam pada itu, kongsi-kongsi cerita, bolehkah? Baik, dah pun 2-3 boleh minit potong untuk yang mana nak berkongsi dengan Ayo lah, kan. Nah, bolehlah hantar-hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Ucapan kepada sesiapa sajalah, kan, baik kawan-kawan, baik insan yang jauh di mata. Sempena cuti ni, kan, apa aktiviti yang dilaksanakan, ya, selain daripada kira bersama-sama pagi tadi, kan, ramai rakan-rakan kita, sedara keluarga kita yang turut serta perayaan Maulidur Rasul. Syukur alhamdulillah. Dan kiranya hari ini pagi tadi, kan, perayaan diiringi dengan hujan rahmat. Apapun, bersyukur dengan berkat doa kita bersama-sama, kan, kita dapat kiranya hadir kira melaksanakan perayaan bersama-sama sahabat-sahabatnya. Tak kira lah tu, semua jabatan juga terlibat, Jabatan Kerajaan Negeri. Syukur alhamdulillah diberi kesihatan. Dan kiranya makbul doa kita hari ni lah, kan. Mudah-mudahan maknanya dia hujan, apa kata orang ni, pada hujan yang turun itu, maka doa mengiringi kan kehidupan kita tu. Amin, mudah-mudahannya. Jadi untuk hari ni lah, kan, pada pandangan semua lah, kalau kira sudi lah, kan, berkongsi dengan Ayo, bolehlah hantar di WhatsApp konti, ya. Kalau kiranya untuk talian ni, suara Ayo ni, ha, macam tak berapa mana apa iya tu. Badannya sehat tapi suaranya tak berapa nak sehat mana, kan. Kongsikanlah di WhatsApp konti 012-603-0603, ya. Mudah-mudahan pandangan semua baik-baik ajalah. Mencak potong.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, kita mudahanlah semuanya sentiasalah berkasih sayang. Tak kira lah kau cik besar tu orang muda kan. Hormat menghormati sesama kita. Tak kira lah apa bangsa sekalipun. Hormat orang tua. Orang tua dihormati. Yang muda dikasihi. Macam tu lah dapet itu kan. Baiklah, 92.6, 95.7, 107.7 hari ni kan, gelombang siaran Nagori FM, mudahan jajak di kawasan anda. Hari ni sempena Maulidur Rasul, ramai yang cuti kan, makanya untuk Maulidur Rasul kali ini bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Makanya bagaimana pendengar pagi ini, pagi pula dah pagi tadi. Kan, untuk petang ini macam mana ceritanya kan, masih di dah sampai ke apa, ke rumah ke balun ke kan, yang turut serta berharap tadi, yang mana dah sampai di rumah, apa aktiviti, kongsikan dengan ayah kat sini ya. Dalam pada itu jugalah kan, sama-sama juga kita panjang-panjangkan khabar, khabar berita kepada insan yang jauh di mata. Itulah tanda salah satunya cara untuk kita mendapatkan dan kita menghidupkan sunnah Nabi, kerana apa? Sentiasa berkasih sayang. Kan? Baik, dah pun 2.31 minit petang. Moncak petang.

0: prova.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat ampi atau se. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kalau apa yang kata
2: potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Itu dah kehebatan cinta daripada Dato' Jamal Abdillah dan Dato' Francisca Victor. Nagongi FM ingat sampai bila-bila. Dharma Yaakob, selamat petang. Terima kasih menyapa. Memaklumkan jugalah. Mari tahu kata dong. Layan Nagongi FM jua. Alhamdulillah. Baik yang berada di Jalan Raya sekarang ni tengah memandu, berhati-hati sentiasa. Jangan terburu-buru dalam mengejar destinasi. Kan? Yang pentingnya selamat. Yo, biar dah lambat asalkan selamat. Kalau diintai-intailah takat ini kan. Jalan raya, aliran trafik kira untuk pukul 2 petang tadi. Maknanya apa ni? Kemas kininya lah kan. Daripada Lembaga Lembuh Raya Malaysia ni mengubahkan. Trafik kira bergerak lancar dan terkawal takat inilah ya. Jadi kek semua Lebuh Raya tol sekitar Lembah Kelang dan di Lebuh Raya, Lebuh Raya utama menghala ke utara dan selatan juga timur semenanjung. Jadi untuk yang menghala ke nilai utara ke nilai takat ini aliran trafiknya okey. Dan dari Senawang nak ke apa menghala ke Podeh Linggi pun lancar. Ya, dan sentiasa jugalah perhatikanlah jarak kenderaan tu kan, jangan leko benarlah mawa dan memandu tu. Jangan rapat-rapat benar kan, apa-apa hal kan kok menjajah break fuih pula lah nanti kan terbabah. Apa-apa pun layan Negeri FM ni. Ni dah lagu Lautan Asmara. Daripada

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dalam hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dalam mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Sebelum remaja dibelai ibu bapa diberi apa yang diminta.
3: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, kita anak merdeka, kita anak Malaysia. Macam mana jalur gemilang dah kibar? Dah kibar ke balon? Kan sekarang ni kita dah pun katanya untuk menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kan. Katanya semangat itu berkobar-kobar kita. Makanya ramai dah mengibarkan jalur gemilang sama ada di rumah, ke kenderaan, tempat kerja, semua merata dah TKW. Semangat itu bersama-sama. Tak kira lah dah kocik ke besar jalur gemilangnya, tetap ada kita. Baik, selamat petang kepada yang bernama Rabu Abdul. Dengar FM jual lah. Pali pun sama jual lah kata. Ada juga yang katakan rindu, kata nak balik ke kampung. Dah lama tak makan gulai maman. Apa kata ada kan? Maka setkan masa dan tarikh itu kan. Baliklah ke kampung. Jenguk sedara mara. Jenguk kawan-kawan kau. Siapa-siapa yang patut dijenguk, jenguk sama-sama ya. Ramai tu. Lain tu, ini ada daripada pendengar. Katanya baru sehat ni dan ha kata. Baru-baru ni korbannya tu ha, kena songek kete, tengah motik buah sawit, kek kebun. Satu keluarga dah datang nengok saya korbannya. Alhamdulillah lah, siapa ni umur panjang kete. Baru-baru ni pengsan sehari kena apa, kena gigit dek tabuan 3 ekor. Nasib baik lah tak jalan kete. Allahu Akbar. Tu deh kan, berhati-hatilah ke mana lah kan, ke kabun ke apa ke kan. Tapi itulah kalau kitanya, kalau lah kira kita ni kena gigit dek serangga ke dek bang apa jual lah kan binatang. Kiranya yang berbisa ni kan, jangan lengah-lengah lah, pailah jumpa dukuto. Kita tak tahu kan, takut bisa itu boleh boleh mengibatkan kita ni hilang nyawa TKW. Tu deh ya, terima kasih lah ya kongsi cerita tu ha. Negeri FM Moncak Potang.

0: Wan.
1: Apa dek? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Eh, Wan nak tanya ni. Ha, betul, ingat tak tu? Ha, undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan, Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan, Wan.
1: Ha, itu papan tanda had laju tu apa guna, eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah, Wan.
1: Ha, macam itulah, cucu Wan. Ha. Ha, ni sekarang jangan ambil lesen, ha? Ha, undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Ha, tak ada mana, eh, dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti, Wan, eh?
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen tu lah, Wan.
1: Alah, Wan tak kisah tu tau. Ha, janji, cucu Wan tak lupa mau Wan ni.
0: Baik, Wan. Sayang, Wan.
1: Aduh, Wan tahu lah tak ingat.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dah budak kampung daripada Datuk Hatan dan juga anak endanya. Adam, Masya Allah. Ayah pun budak kampung juga. Kepada semua, terima kasih layan Negeri FM. Baiklah potang ini kan, rasa macam alang baiknya lah kan, alangkah baiknya. Kalau kita dapat bercakap dengan seseorang yang berilmu lah kan, sempena dengan Maulidur Rasul hari ini, kiranya kalau dapat syukur Alhamdulillah kan. Makanya madani dihayati, ummah diberkati. Maka nak dapatkan keberkatan itulah kan, ayo cubalah dapatkan ustaz petang ni untuk berkongsikan sedikitlah ilmu bersempena Maulidur Rasul ya, insyaAllah. Baik, ayo cubalah, cubalah telefon ni ha, Ustaz Muhammad Amir ni, penolong pegawai hal ehwal Islam, unit khidmat nasihat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, yo. Syukur Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: Ustaz. Masya Allah. Rasa macam lengkap rasa Ustaz kalau dapat bercakap dengan Ustaz kan, bersama dengan Maulidur Rasul lagi ni Ustaz.
1: Ya.
0: Baik Ustaz. Ya, Ustaz boleh kongsi sikit lah Ustaz untuk petang ini bersama dengan pendengar Ustaz.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Salam Maulidur Rasul pada semua kan. Jadi kita biasa tahu dengar Maulidur Rasul setiap tahun.
0: Ya.
1: Tapi ada orang tak tahu apa sebab nak menyambut Maulidur Rasul ni.
0: Ada yang tak faham Ustaz kan?
1: Ada yang tak faham.
0: Ada yang lupa.
1: Dah lupa. Tapi persoalan pada hari ini, kenapa terlampau kita ni nak beriyo-iyo benar menyambut ni? Kenapa kita nak meraihkan?
0: Yo.
1: Tapi apa yang kita kena faham sebenarnya, kita menyambut iaitu kelahiran Nabi SAW. Dalam kajian Orientalis pun, di antara 100 orang yang tokoh yang terbaik dalam dunia ni, yang nombor satu adalah Muhammad. Sebab dia ni walaupun dah meninggal, Nabi Muhammad SAW, baginda dah meninggal, tapi dia tetap memberikan kesan yang paling mendalam kepada semua orang, khususnya pada umat Islam. Dia sebab apa, kadang-kadang kita terlupa, untuk umat Islam juga kita kena faham, kita ni kena ada idola. Dalam hidup kita, kita kena ada idola. Sebab itu pada hari ini, kita terlupa bahawa ni idola kita adalah Nabi Muhammad SAW.
0: Ya.
1: Maknanya kita dengar sunnah. Apakah sunnah itu? Itulah dia gaya hidup, perilaku, cara cara hidup yang telah ditunjukkan oleh idola kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab tu kita mengucapkan terima kasih. Ya, bezanya mengucapkan terima kasih kita dengan cara kita selalu berselawat.
0: Yeah.
1: Selawat, kita nak selalu bersalawat Nabi SAW. Untuk apa selawat ni? Kenapa kita nak apa, nak mengingati baginda?
0: Yeah.
1: Kerana kita tahu dalam Al-Quran sendiri dan juga dalam firman Allah banyak menceritakan tentang bahawa inna arsalna illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku utuskan yakni Muhammad ini lain tak bukan adalah untuk memberikan rahmat ke seluruh alam.
0: Yeah,
1: maknanya rahmat, apakah maksud rahmat itu? Kita lupa, kita telah sepandang. Setiap kali kita berdoa, kenapa kena ada letak selawat Nabi? Kerana ini adalah petanda untuk dapat rahmat. Kalau doa kita kosong, tak ada selawat, dia jadi macam tak ada apa lah.
0: Ya.
1: Tak ada kosan. Jadi itu pada sudut doa, pada sudut kehidupan. Kadang-kadang kita lupa bahawa Nabi Muhammad SAW ni memberikan kesan yang cukup hebat dalam peradaban manusia.
0: Yep.
1: Khususnya pada sudut akhlak. Bezanya sebelum kehadiran Islam, kedatangan Islam, manusia itu dalam akhlak yang tidak tersusun. Sebab itu kita kena rasa berterima kasih, kena membawakan peradaban yang cukup hebat dalam dunia. Khususnya pada hari ini, yang kita sedar bahawa apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, dia memberikan kesan bukan saja pada umat Islam itu sendiri yang hebatnya, tetapi pada semua alam ini. Contohnya pada kelahiran agama melahir dan kefahaman lain, banyak bertitik tolak pada sunnah yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi apa yang saya nak bawa pada hari ini, kita orang Malaysia, duduk dalam Nusantara, sepatutnya kita orang yang paling hebat melaksanakan sunnah. Sebab secara tidak langsung, carilah dalam dunia, manakah tempatnya, manakah bangsanya yang mengamalkan sunnah Nabi dalam tak sedar.
0: Baik.
1: Hanya di Nusantara. Sebab itu kita lah orang yang paling kompeten untuk menyambut dan mengucapkan terima kasih kerana membentuk pada segi jati diri budaya Nusantara yang kita makan pun pakai tangan. Dalam makanan kita ada garam, kemudian kita bagi salam, senyum selalu. Kita ni tak suka nak sound orang depan-depan itu ada orang Melayu.
0: Tak suka masa-masa muka.
1: Tak suka sama-sama muka. Kita tak puas hati. Kita kena jumpa berdepan. Itu semua cara-cara sunnah Nabi.
0: Betul.
1: Yang kita bawa pada hari ini, perangai kita perangai Melayu, bukan perangai sunnah Nabi. Sebab itu kau pernah berkongsi dulu di Mesir. Guru kami pernah berkongsi di sana. Saya terkejut. Dikatakan bahawa kalau kita syirik pada Allah, kita pun akan jadi syirik pada Rasulullah SAW. Kenapa kata begitu kan? Sebenarnya baru saya faham bahawa syirik itu bermaksud kita ni berkongsi tentang ketuhanan. Syirik kepada Allah berkongsi tentang ketuhanan itu syirik kepada Allah. Tapi bila masa syirik pada Rasulullah SAW, kita berkongsi tentang idola. Kita mengikut gaya hidup kita bukan mengikut gaya hidup yang telah dibawakan oleh Nabi SAW untuk orang Islam. Orang Islam kena ikut gaya Nabi Muhammad SAW, itulah sunnah. Tetapi bila masa kita mengikut gaya hidup orang lain, gaya hidup yang tidak betul, yang tidak dilunaskan oleh Nabi, itu yang dikatakan syirik kepada Rasulullah SAW. Jadi sebab itu bila masa kita belajar tauhid, kita tahu dalam syahadah kita ada kesaksian pada Allah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Muhammadar Rasulullah itu ke Muhammad Rasulullah itulah yang kita kena jadikan sebagai idola dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya pada hari ini, kebanyakan kita mungkin terlepas pandang. Iaitu sunnah Nabi itu perlu kita utamakan, kerana pada hari ini generasi kebanyakannya tidak sedar bahawanya gaya hidup yang sebenar adalah gaya hidup lebih kepada pada sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi ini dia basic senang je, Nen. Contohnya, dia ahli sunnah wajamaah, kita mengaku kita ahli sunnah wajamaah, tapi macam mana perangai sunnah di sunnah wajamaah yang dibawa oleh Nabi? Yang dibawa oleh Nabi, dia berfikiran positif, dia meraihkan orang, happy go lucky, itu gaya Nabi. Happy go lucky, meraihkan orang, tak sangka buruk, itu adalah ahli sunnah jamaah yang telah dibawakan, ditunjuk daripada sunnah Nabi SAW. Tapi pada hari ini kebanyakan kita ni perangai orang kata lain, nampak roman lain tapi perangai lain. Sebab itu kita ni banyak menyebabkan kita ini menjadi fitnah pada agama kita. Tengok perangai kita, orang menganggap itu adalah Islam. Bukan. Kita kena bawa sunnah Nabi supaya imej Islam itu sendiri dan imej Nabi sempena maudid Rasul ini, kita bawa balik imej yang sebenarnya pada Islam itu adalah imej Islam, bukan imej orang Melayu. Tetapi kita kena ada satu jati diri Melayu yang berpaksikan kepada Islam yang dibawakan oleh sunnah Nabi SAW. Ini yang sebenarnya. Wallahualam. Itulah sikit perkongsian kita pada hari ini sempena maudid Rasul. Jangan lupa kita, yang paling penting kita selalu mengingat benti kekasih kita.
0: InsyaAllah, ya betul. Hari inilah kan.
1: Tapi kekasih yang paling utama yang memberikan kesan yang paling mendalam dalam kehidupan kita lupa. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita mengucapkan penghargaan padanya, bukannya kita nak, orang kata apa, tiup-tiup lilin tu tak. Kita selalu salawat. Yang kata kita katakan rahmatan tu lil alamin. Jika kita selalu rahmat pada, kita selalu salawat pada Nabi SAW, banyak salawat. Kenapa kena banyak salawat? Itulah kunci utama kita punya kedatangan rahmat Allah itu. Sebab rahmat itu melalui malaikat. Bila masa orang banyak salawat, malaikat akan rapat padanya, Allah turun terus rahmat kepadanya. Sebab itulah kena bagi banyak selawat. Wallahualam.
0: MasyaAllah. Alhamdulillah. Makanya bersama dengan hari keputeraan baginda, maka sama-samalah kita menghidupkan sunnahnya dan berjanji untuk menjadi umat yang membawa kebaikan kepada alam dan juga sesama insan. Betul tak Ustaz?
1: Betul.
0: MasyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Apapun terima kasih banyak Ustaz meluangkan masa petang ini Ustaz. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada Nen dan kepada semua pendengar Negeri FM dan semua sekali.
0: Syukur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah. Itu dah sedara rezeki kita bersama-sama hari ini kan dapat dengar sikitlah ilmu daripada Ustaz Muhammad Amir bin Abdullah, merupakan penolong pegawai Hal Ehwal Islam Unit Khidmat Nasihat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri 9 Johor Bahru.

apo tando guru to bilang dalam bergaul menghormati orang. Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting, tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarlah Moncak Petang.
2: Asah Moncak.
3: Baik, sedang ada pun 3.26 minit petang. Sentiasa kita beringat lah kan, tak kira lah di mana jua lah situasinya sekarang, sama ada di jalan raya, di rumah ataupun di tempat percutian. Sentiasa berhati-hati ya. Baik, sama petang yang bernama Jalan Husin Maya, layan Nagori FM 92.6, 95.7, 107.7. Yang tengah makan, selamat menjamu selera. Yang tengah fikir nak makan apa, makanya mudah, semoga dipermudahkan untuk pencariannya. Ada yang ambil peluang cuti-cuti ni kan, poi jalan-jalan, bawa kawan-kawan, bawa keluarga, poi makan-makan katanya. Jadi kalau poi ke mana-mana tu kan, alangkah cantiknya, alangkah cantiknya. Sambil tu kan, kiranya di kenderaan masing-masing ada jalur gemilang. Tak kira lah dah, sama ada apa jual lah kaedah kan dalam kita mengibarkan jalur gemilang itu. Jadi nampaklah kan meriahnya hari kebangsaan negara kita yang tercinta ni kan. Jadi apa-apa pun lah, jalur gemilang itu kan sebagai lambang perpaduan negara, sebagai lambang juga maruah kedaulatan dan perpaduan kita bersama, menyatukan kita seluruhnya, tak kira apa bangsa sekalipun. Jadi pakat sama-sama tekau kan, jaling-jaling sikit, mana yang tak ada tu, maka yang bolun lai carilah jalur gemilang, tak kira lah saiz apa pun. Nagori FM Moncak Petang, tak kisah pun, daripada Najwa Latif dan juga Aqua Arifin.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 너거기 FM 인간 삼파의 빌어빌어 하투레
1: 깜풍포가 깜풍양 포노 보투와 아더지기 또 아더고 너양 포루 댄더다 오간가요 오간다나 모소모다
2: Ya, terima kasih kerana sentiasa ingat stesen yang sama. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Adapun 3.39 minit petang sedara. Baiklah kepada semualah pendengar kan. Posan-posan kita semua bersama-sama. Makanya sentiasa menjaga kesihatan. Yo. Sekarang ni ada kawasan, ada negeri yang dilanda jerubu. Dan sentiasa beringat. Yo. Kata kalau kiranya lah kan. Kepada golongan yang berisiko, kanak-kanak, warga emas, makanya kurangkanlah aktiviti di luar rumah apabila kan kualiti udara kita ni tak berapa sihat lah ya. Kalau ada kawasan-kawasan yang dilanda jerubu, makanya dah tahu dah bacaannya kalau kiranya seratus kereteh tu, kiranya memang tak sihat lah ya. Dan banyakkan minum air masak TKW. Takat inilah kan apa yang dapat ayo kongsikan lah menerusi berita. Ini kira melibatkan di negeri sembilan ni kan nilai 155 bacaannya. Seramban 152. Makanya semua yang mana kiranya tempat ataupun kawasan daerah yang disebutkan lah ya. Nilai dan seramban menjagalah kesihatan ya. Maka kalau keluar pakailah pelitup muka. Banyak minum air masak ya. Kalau ada tanda-tanda yang kiranya mengganggu kesihatan, contoh batuk yang berpanjangan ke, kalau demam berpanjangan ataupun kulit tiba kiranya gatal-gatal, dapatkan apa ni nasihat doktor ya, pergi jumpa doktor. Jangan jumpa ayo. Memanglah kalau jumpa ayo tak dapat apa lah, ayo nak dapat bantu nak apa bagi ubat dah. Pergi jumpa doktor. Jangan dilengah-lengahkan lah ya, kesihatan motan sebab apa kita ni kiranya kesayangan keluarga. Kita orang penting, orang motan dalam keluarga. Kalau tak sihat siapa nak jaga keluarga?

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

mapatan kepada yang datang syarahan ini cuma hanya pesanan ucapan pengaruh si kejohanan latihan buku teks ku sekolahkan.

Terima, takut nanti kita yang nanya. Baiklah, ini daripada Lan. Katanya tadi anda berlakunya kemalangan. Kata dekat Plaza Tol Putrahaid arah keluar Lobuh Raya tadi. Anda accident terkawin. Tapi sekarang ni tak tahulah tadi jalan kiranya agak apa perlahan lah kata. Sebab apa lorong kecemasan tadi terhalang. Tapi perlahan jalan apa kira berjalan lah kata. Lancar lah, tak adalah sangkut kata. Apa-apa pun lah bosan kepada semua pendengar khabar itu deklan ni ha. Patuhlah, patuhlah had laju. Kata jaga jarak selamat tu katanya. Ya betul lah kan. Tapi kan bila sebut pasal jarak ni, bukan setakat saja jarak kenderaan yang perlu kita jaga. Kadang jarak sesama kita pun kena jaga. Kalau nak berburak-burak tu kan, janganlah rapat-rapat bona. Anda yang ngaluh TKW, weh dokek bona orang ni burak moden. Hangap itu Allah. Hai. Kita tak perasan. Moncak potang usah moncak eh. Jangan kita bagi orang tak selesa lah yo. Kalau lain macam nampak dia tu, mana dia tak selesa lah tu. Maka jagalah jarak. Jarak-jarak sikit ya.

0: Zaki mana ni?
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry.
0: Cikgu tengok. Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

Itu dia daripada Zaki yang manis, slow mo katanya. Yang memandu slow-slow, tengok kawasan, tengok jalan juga yo. Jangan sebarang pelahan, takut nanti mengganggu lain kenderaan. Kadang-kadang ikutkan mood dia, ya kan? Oh, hari ni saya nak bawa santai-santai je. Dia tak tahu orang belakang tu nak dongeh. Kau kiranya nak bawa santai-santai pun, kau nak bawa perlahan-lahan pun, tengok lorongnya macam mana, ya. Kalau tidak memotong, makanya ikutlah lorong kiri, ketik, kan. Kalau nak memotong, tengoklah berapa pula lane tu. Baik, dah pun ampek-ampek potang. Dalam pada itu juga, intai-intai jugalah cuaca, kan. Hari ni, potang ni macam mana cuaca, ada yang nanya, somban hujan kau. Itulah, pagi tadi hujan lah, bek tekau, eh. Untuk potang ini kalau diikutkanlah menerusi Met Malaysia mengabarkan potang ini mengikut tinjauan mengatakan di Negeri Sembilan hanya di Johor Labu makanya itu amaran ribut potih ataupun hujan lobek lah dan juga angin kencang difahamkan dijangka lah ya. Jadi semuanya berhati-hatilah kalau kira dah tahu kan makanya hujan di kawasan ataupun di negeri yang tertentu. Makanya selain daripada ni sembilan dapat ayo kongsikan melibatkan kiranya untuk amaran ribut potih hujan lobek yang angin kencang ni kan di Temeloh melibatkan kiranya ni di Pahang lah melibatkan Raub, Bontong, Temeloh, Rompin, Pekan, Maran, Kuantan, Cameron Highland itu dan setahunya di Lipis juga Jerantut ya. Dekat Selangor pula ni sedara melibatkan Hulu Selangor, Gombak, Petaling dan Hulu Langat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Johor melibatkan Kota Tinggi, Mersing, Kluang dan Segamat, Sarawak, Limbang, Miri, Marudi, Telang, Usan, Bario dan Beluru. Bintulu, Kapit, Kapit Song dan Bukit Mabung. Itu antaranya ya. Kalau kira diikutkan ni, banyak jugalah kawasannya kan. Kira tinjauan mengatakan begitulah. Amaran ribut poti, hujan lobek dan angin kencang. Tori dengan Negeri FM, Mancak Potang.

Ini dia Dahlia Farhana, langit yang sama. Kita sama kan, saudara? Makanya kita di bawah langit yang sama, pemijak di bumi yang sama. Baik, dah pun 4.5 boleh minit potang. Untuk hari ni lah, saudara. Hari Selasa 25 Ogos 2026, bersamaan 2 boleh Rabiul Awal 1448 Hijrah. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Podikson hari ini adalah pada pukul 4.29 minit petang. Itu untuk zon 3. Dan nak you kongsikan juga zon 2 di Jelabu, Kuala Pilah dan Rompau. Maksudnya waktu solat fardu asar 4.28 minit petang, itu zon 2. Untuk zon 3 bagi Podikson dan Seremban 4.29, ayo dah kobarkan. Zon 1 Tampin dan Jompo 4.28 minit petang. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar sempena hari ni, saudara, hari Maulidur Rasul. Jadi sama-sama kita renungkan seperti apa yang dikongsikan oleh Ustaz Amir tadi. Mudah-mudahan kita ni dijauhilah dari segala perkara ataupun sikap yang tidak mendatangkan keberkatan. Sesungguhnya, saudara, Maulidur Rasul bukan hanya memperbanyakkan selawat sahaja, tetapi turut juga menghidupkan akhlak baginda dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita bersikaplah lebih, kata orang ni, baik, lembut ketika berbicara, jujur ketika bekerja, sabar ketika diuji, dan ambil borek kepada mereka yang memerlukan. Kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar pada kata-kata, tetapi pada akhlak yang kita bawa setiap hari. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hey, dengan namaku Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Ya, terima kasih Wani Hasrita sentiasa memberi pesan kepada semua kan kita ini agar menjaga kebersihan. Nah, tak kira lah di mana-mana pun ya. Jangan buang sampah merata-rata, carilah tempat yang betul yang sesuai untuk kita buang sampah yang ada. Yang ada. Soro sangkut-sangkut pula dah hari ni kan, minta maaf banyak-banyak ya kalau tidak berapa terang bunyinya. Selamat petang orang Gombak layan negeri FM ini daripada Samdudin. Katanya kek Gombak hujan lobek ya batu ha kete. Berhati-hatilah ya kalau berada di luar ketika ini kalau kiranya hujan lobek. Sentiasa beringat ya. Dan ada yang beri maklumat tentang trafik. Kata kabarnya tu jalan ni perlahan. Yo kasi. Dia nak bana pola punca pola sebab kan perlahan yo jalannya apa keto ni kata. Kosane ada kojo penyelenggaraan dari arah selatan ke Senawang Podeh Linggi. Dengar bahannya tu di kilometer 252.4 arah selatan dari Senawang ke Podeh Linggi. Ada penyelenggaraan apa-apa, kojo penyelenggaraan. Orang mula jalan ke sana ni. Tak apalah, yang mau tanya selamat sampai ya. Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan tori ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang ya. Lepas berita sambung semula bertemankan ayah Nen Terbabo. Mana yang nak kira ucapan nak disampaikan kepada insan yang jauh di mata, boleh lantar ke WhatsApp konti 012-603-0603 ataupun meh kita burak-burak dekat live TikTok Negeri FM official ya. Tepat tepat pukul 5 kita ke berita ya. Pusat pusat berita Kelempau. Ya. Yeah.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang buat pendengar semua. Terima kasih kembali bertamankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih tuan-tuan setia mendengar stesen yang sama, tak kira di mana saja berada. Itu dah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dah kibar jalur gemilang kau ni. Kalau boleh jangan lengah-lengah lagi. Kita kibarkan hari ni. Bila lagi kalau tidak hari ni, di mana lagi kalau tidak sini? Katanya kan kalau apa? Kalau tidak hari ni, bila lagi? Kalau tidak awak, siapa lagi macam tu? Ya, akunya sama-samalah kita semarakkan rasa cinta pada negara dengan mengibar jalur gemilang bersama-sama.
1: Yo.

0: Wanted Part 2. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Nombor apa tu, Cuk?
2: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
2: Saya pun suka. Dengarlah.
3: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Dengan sampai bila-bila ada yang remaja tengah patah hati kata. Bab patah hati ni bukan sekadar remaja saja, orang tua pun sama juga. Pun ada juga masuk kan patah hatinya, kesian. Kenapa? Kau kongsian cerita. Tapi dalam pada itu juga tengok siapa ada orang yang nak dikongsikan cerita. Aku dengan Ayu boleh hantar ke WhatsApp konti ya. 012-603-0603. Apa yang patah tu? Ada yang patah kaki korbannya tu. Tak lepas ke sana kemari, maksudnya tu tidak ada kenderaan. Ada yang patah hati korbannya tu disebabkan putus cinta. Dan ada juga yang patah hati disebabkan hajatnya tidak kesampaian. Apa-apa pun lah, kongsikan dengan Ayo ya. Di live TikTok Negeri FM Official, yang pastinya tidak ada yang patah semangat. Sentiasa kata-kata sekerin tu kete. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, menandakan kita ni ada kasih dan sayang kan. Kalau kira ada yang nak keluar rumah lah sekarang ni kan, tengah mikir nak pergi mana tu. Abang apa jual lah kan, sama ada jauh ataupun dekat. Kalau nak pergi mana-mana, kena beritahu lah. Beritahu keluarga, beritahu insan terdekat, kawan-kawan ke apa ke kan. Apa-apa jadi nanti senang ya. Tiba-tiba kata dah tiba masa waktu balik, kiranya masanya balik, dia balik. Tiba-tiba masa dia tak balik-balik. Mesti ada hal. Kurang-kurangnya kalau keluarga ataupun kawan-kawan insan terdekat tahu kita ke mana, jadi bolehlah katakan apa-apa jadi, bolehlah ambil tindakan segera.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Kita dah kemarin daripada Farhan, biar ku cari yang lain saja. Ayat ujungnya kan, tak kisahlah dah, ya, nak cari yang lain. Cuma satu je, jangan minta. Jangan sesekali lah, ya, minta, ya, betul lah. Jangan cari stesen radio lain, ya. Layan ataupun dengan Nogori FM sajalah. 92.6, 95.7, 107.7. Dan boleh juga dengar Nogori FM secara dalam talian menerusi RTM. Klik botol-botol percuma. Tak cahaya, amat turunlah sekarang juga. Kalau ada kena bayaran, kau bahkan ke ayo. Baik, dah pun 5.33 minit potang. Ada yang mari katanya, mari info kabar itu, ha? Oh, nen, oi, kata kek Putrajaya sekarang ni kabarnya tu kabur penglihatan ni, ha, dek jerubu. Weh, hai, hati-hati ya, pakai pelutup muka jangan lupa tu. Kalau tak ada hal mustahak, tak payahlah keluar dah. Itu dah nampak dah tu kan, tandanya bacaan indeks pencemaran udara tu memang tak sihat lah tu. Kalau kiranya dah tak nampak tu kan, kabur je tu, kira tinggi tu. Jadi berhati-hati ya, jaga kesihatan tu ya. Kami ni sayang ke penengah semua tu, ha. Kocik bersatu muda sama je rasa. Ini dah kocik-kocik daripada Motang. Nagori FM ingat sampai bila-bila kita layan lagu Nismilan ya.

0: cirit berit, dehidrasi, kolera, sakit kepala, demam, sakit perut, typhoid. Makanan disediakan dalam keadaan kotor, dikendalikan dengan cara yang kotor. Perkakas masak yang kotor, cawan, pinggan dan mangkuk yang retak dan sumpit.
1: Ini resepi malapetaka yang boleh membawa penyakit dan penderitaan, malah maut. Oleh itu, pastikan makanan disedia, disimpan dan disajikan dalam keadaan bersih. Jika tidak, terimalah padahnya.
0: Pastikan makanan anda selamat dari premis makanan yang bersih.
2: Persekitaran sehat, hidup sejahtera. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Negeri FM, ingat sampai bila.

Dan Kong FM ingat sampai bila-bila mewangi daripada Hakim. Pastinya petang ini kan ada yang dah pun siap katanya berwangi-wangi nak keluar, kata nak makan luar. Makan kat luar bersama-sama keluarga tercinta. Maklumlah hari ni kan cuti. Jadi masuk agak banyak sikit bersama-sama keluarga. Alhamdulillah. Dan selamatlah hendaknya kan. Dalam pada itu juga kiranya jangan lupalah pada yang kira tinggal. Yang memerlukan kan, mana yang boleh kita pun kata ni panjang-panjangkanlah juga kan nikmat yang ada. Makanya kita kongsi-kongsilah ya. Dalam bahagianya kita, jangan lupa ada yang bersedih. Dalam senangnya kita kan, ada yang susah. Dalam sihatnya kita, ada yang sakit. Makanya kita doakan kepada semua yang memerlukan kekuatannya. Baiklah, dalam pada itu juga nak ngobarkan kepada pendengar ya, yang mendengar sekarang ini. Makanya ayo live di TikTok Negeri FM Official. Doreh-doreh bolehlah kita burak sama-sama kan. Apa-apa pun ini Love Emperor katanya mendapat berita sedih, kata sahabat baiknya. Allahu Akbar. Semoga Allah beri kekuatan kepada Love Emperor ya. Kehilangan sahabat baik, kita doakan semoga Allah tampakkan Allahyarham di kalangan orang yang beriman. Dan seterusnya ni juga nak ucapkan selamat petang juga kepada Tanjak, katanya dengar Negeri FM ni, sentiasa sokong siaran Negeri FM walaupun duduk kat Kuala Lumpur. Ini Piah katanya, saya ni orang Kedah tapi minat benar dengar Negeri FM, kata dulu-dulu rajin Kone 9, apa lagi ke Negeri FM sentiasa di hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya. Kita layan lagu ni pula. Ni lagu Nustan.

I love you too. Naga Ogi FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Pattani, Yala dan Naratiwak di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Ada Gogi FM, hai, selamat petang kepada Lomang Apa, Rohani Gani, juga pada Apis, katanya salam. Waalaikumsalam. Salam dari negara Temasik. Rindu orang-orang Katniss Milan, kata apa, dari buat situ. Bertugas ke ataupun berjodoh ke dekat Temasik tu. Temasik ni di Johor kan? Johor pula Singapura. Baiklah, dah pun 5.52 minit potong. Tugasan saya dah pun selesai sekarang. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak kepada semua pendongar yang melayan ataupun dongar moncak potong. Sepanjang menemankan pendongar bermula pukul 2 potong hinggalah ke jam ni. Mohon maaf banyak-banyaklah kalau ada terkasar bahasa terlebih cara ke kan. Ataupun soro ni tak berapa benar mengizinkan tu. Maaf banyak-banyak. Ya, memang kurang hari ni tekau eh. Lepas ini akan bersama dengan rakan setahunya ya. Apapun, minta maaf banyak-banyak. Kiranya baik yang salah, kira ayo tak sengaja. Baik yang terbaik, sentiasa mencuba. Jaga

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yam dan Graven ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Selasa dan pastinya salam Maulidur Rasul. Saya ingin ucapkan kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Sekarang ini Fad menemani anda untuk ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang ni sehinggalah 12.30 malam nanti. Terima kasih saya ucapkan buat Nento Babu. Selesai tugasannya untuk menemani anda dari jam 2 petang tadi sampai pukul 6 untuk moncak potang. Sekarang ni ekspresi Negeri FM pula lah ambil alih sebab kita ada banyak lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini menemani anda sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan pastinya sekejap lagi lagu-lagu kerohanian akan menghiburkan anda tepat jam 7 malam nanti. Begitu juga dengan lagu-lagu bersempena bertema kan Maulidur Rasul yang mana kita sambut hari ini kan. Alhamdulillah memang meriah sambutannya di seluruh negara, di Negeri Sembilan pun apa kurangnya. Walaupun hujan turun lebat, viral dekat TikTok, tapi alhamdulillah terutamanya bila sekarang ni tengah musim panas, musim jerebu, hujan pula turun, alhamdulillah berkat lah kan, insyaAllah. Alright, apa-apa pun terus mendengarkan ekspresi Negeri FM petang ini bersama dengan Fad. Anda boleh terus layan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7 ekspresi Negeri FM.

0: keringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Yam dengan FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Shaggy dengan Angel baru saja menghiburkan anda semua. Kembali bertemankan saya DJ Fat untuk Ekspresi Negeri FM. Terima kasih buat anda yang masih lagi dengan Negeri FM. Kan jangan lupa untuk terus layan. Kalau dekat radio boleh layan dekat frekuensi kami. Kalau dengar dekat handphone ke kan boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dekat PC pun boleh juga. Dekat laptop ke mungkin nak tengok dekat TV pun boleh rasanya kan. Siapa-siapa yang dah buat turun aplikasi RTM Click boleh dengar Negeri FM dekat mana-mana sahaja anda berada. Begitu juga dengan rancangan-rancangan TV di RTM. Macam tu. Yang penting kena ada data lah. Tak ada data pun saya tak boleh nak tolong. Okay. Dan untuk anda yang memandu juga, hati-hati di jalan raya. Saya rasa pastinya di seluruh negara, terutamanya dekat Negeri Sembilan pun sama juga. Ramai yang sibuk hari ini. Sebabkan apa, kita cuti umum lah bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, yang mana dah selesai dah pun pagi tadi. Alhamdulillah, di peringkat persekutuan, gitu juga dengan di peringkat Negeri Sembilan dekat Padang MBS. Alhamdulillah meriah walaupun hujan turun dengan lebatnya. Itu menjadi satu kenangan lah untuk kita semua sambut Maulidur Rasul peringkat negeri. Lepas tu hujan lebat pula, kan sampai viral lah kan dekat mana-mana social media. Apa pun tahniah kita ucapkan buat anda yang berjaya untuk hadir dan memeriahkan lagi, mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sembilan. Baik, untuk anda yang memandu, ada sedikit info trafik yang boleh saya kongsikan buat anda. Okey, terutamanya anda yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan, di mana tadi ada kerja penyelenggaraan yang dijalankan di kilometer 254.6 hingga 252.4 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Kalau tadi lebih kurang 2 jam juga ni, lorong kiri dia ditutup, trafik perlahan, tapi sekarang ni baru je dapat update-nya yang mana kerja-kerja penyelenggaraan dekat sini dah pun selesai dan trafik dah pun kembali terkawal. Dah tak adalah trafik sesak kan, tapi alhamdulillah bergerak, cuma dia tak laju lah, perlahan je. Alright, juga ada satu lagi info trafik di Lebuh Raya Utara Selatan juga, di mana ada kemalangan yang berlaku di NKVE kilometer 20.3 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Jadi dekat kawasan tu lorong tengah dan juga lorong kanannya terhalang dan trafik juga perlahan. Siapa-siapa yang mungkin nak melalui laluan itu, sila berhati-hati. Dan juga saya lah, saya dekat sini dan juga warga kerja Negeri FM semua nak mengucapkan selamat memandu dan selamat sampai ke destinasi anda. InsyaAllah kita pandu cermat, InsyaAllah jiwa selamat. Lepas tu kalau rasa boring, layan lagu-lagu terbaik dekat Ekspresi Negeri FM, macam lagu ini dari Rafiq dan juga VE. Hayalan untuk anda, terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

Yep, Black FM ingat sampai bila-bila. Itu The Republic dengan Selimut Tetangga. Baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Untuk yang memandu tu hati-hati dekat jalan raya. Okay, pastikan anda tidak terleka dengan gadget anda. Okay, terus fokus dengan pemanduan anda. Pandang ke depan. Kan insyaAllah selamat sampai. Alright, kita naklah disebabkan perkara kecil-kecil macam ni. Dia akan menyebabkan mungkin diri kita, keluarga kita juga ataupun pemandu-pemandu lain pun susah juga. Okay, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tak kiralah dekat mana sahaja tempat yang anda nak tuju. Alright. Dan seketika nanti insyaAllah akan masuknya waktu solat fardu maghrib di Seremban. Dan untuk hari ini pada pukul 7.21 minit malam. Jadi Fad dan juga keluarga Ekspresi Negeri FM, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan muslimat seketika nanti. Tapi terus layan Ekspresi Negeri FM sebab dari 1 jam daripada pukul 7 sehingga pukul 8 malam kita nak layan lagu-lagu kerohanian dan pastinya lagu-lagu nasyid kerohanian bersempena dengan Maulidur Rasul yang kita sambut pada tahun ini insyaAllah. Tetapi sebelum itu kita ada lagu legend dari Zainal, Datuk Zainal Abidin dan juga Allahyarham Tan Sri SM Salim. Kita ada satu terus layan Ekspresi Negeri FM.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 0126 03 0603.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: sebalik setiap kilauan pingat. Tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.

menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak Negeri FM yo, ingat sampai.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jom dengan kami ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan Negeri FM. Alright, hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya yang menemani anda untuk malam ini, saya DJ Fat, teman anda untuk ekspresi Negeri FM dari jam 6 petang ini tadi sehingga jam 12 tengah malam ini. Dan pastinya anda boleh terus layan Ekspresi Negeri FM macam biasa dekat tiga frekuensi utama kami. Kalau dengar di radio 92.6, 95.7 dan 107.7. Anda juga boleh terus layan Ekspresi Negeri FM dekat mana-mana sahaja anda berada. Dengarkan di gadget anda melalui RTM Click. Stream sekarang lagu-lagu terbaik di Ekspresi Negeri FM di www.rtmclick.rtm.gov.my. Untuk yang memandu, hati-hati di jalan raya. Untuk jam ini, banyak lagu-lagu terbaru yang akan kita layan selepas ini dari jam 8 hingga 9 malam ini. Macam lagu ini dari Amar Haikal, Gila Bayang. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pat, sedih lah Pat.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pat Anjan, no, Pat.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID Bernas untuk anda.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Yep, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Imran Najmain dengan Seribu Tahun Lagi. Baru saja menghiburkan anda. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. Dan juga pada 8.31 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Ekspresi Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua muslimin dan muslimat yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang terus mendengarkan Negeri FM. Jadi untuk menghargai anda, saya nak bagi tahu yang sekejap saja lagi. Lepas pukul 11 malam saya nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Macam biasalah di jam yang terakhir dalam Ekspresi Negeri FM, satu jam tu daripada pukul 11 malam sampai pukul 12.30 malam, lagu-lagu permintaan anda akan saya belanja. Bila waktunya untuk anda hantarkan lagu permintaan anda, sebenarnya sekarang pun dah boleh mula, pukul 9 sekejap lagi pun boleh, dan saya akan tutup pada pukul 11 malam untuk permintaan lagu. Jadi apa kata untuk anda hantarkan lagu-lagu permintaan anda, lagu apa yang anda nak dengar, nak layan, yang rasa best, yang rasa sedap malam ni nak dengar, apa kata hantarkan tajuk lagu dan nama penyanyi terus ke WhatsApp kami. Hantarkan di WhatsApp 012-603-0603. Kalau nak selitkan ucapan, silalah, nanti saya bacakan. Alright, apa pun kita akan jumpa sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus mendengarkan Ekspresi Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, mereka mengingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan. Salam Selasa untuk semua dan pastinya salam Maulid Rasul saya ucapkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Kita dah pun kembali selepas kita selesai untuk ikuti utama sembilan malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Sekarang ini kita kembali ke konti utama Negeri FM, pastinya di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Kadut. Saya masih lagi di sini setia menemani anda. Begitu juga dengan anda yang dengan Negeri FM pun teman saya juga sebenarnya dekat konti ini. Terima kasih yang tak terhingga hingga saya ucapkan. Dan jangan lupa untuk terus layan ekspresi Negeri FM. Dengarkan di tiga frekuensi utama kami, 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau anda boleh layan secara dalam talian, dengar dekat mana-mana je anda berada. Stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Okey, sekarang kita dah pun masuk di jam yang terbaru, 9.23 minit malam. Banyak lagu-lagu terbaik yang kita nak layan daripada pelbagai genre, dari pelbagai era, pelbagai zaman juga. Dan itu antara lagu-lagu yang akan anda layan sekejap sahaja lagi. Okey, selepas ini kita terus dengarkan Fia Julia menyendiri. Lepas tu kita ada Hakim Rusli, Nostalgila. Kita ada Ina dengan Up Haram dari Hello Saini featuring Dayang Nur Faizah. Haram yang lagu tu eh. Begitu juga dengan Salam Music Tenang di Shah Alam. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mereka FM ingat sampai bila-bila. Salam muzik tenang di Shah Alam baru saja menghiburkan anda. Walaupun kita bukan dekat Shah Alam, kita dekat Seremban, tetapi kita masih lagi boleh didengari di sana melalui frekuensi 92.6 ataupun stream sahaja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terkurang pula W dia. Okey. Kalau terkurang takut tak jumpa kan. Tapi apapun, kalau anda muat turun je aplikasi RTM Click, lebih senang untuk anda dengar di mana-mana saja anda berada ataupun tonton RTM kan, nak tengok bola ke ataupun nak tengok rancangan-rancangan TV di RTM. Mau turun di App Store, Play Store ataupun di App Gallery, namanya aplikasi RTM Click. Memang betul-betul percuma. Baik, sekarang ini kita sedang menghadapi cuaca kering, panas, jerebu kan, dan juga mungkin ada beberapa kebakaran yang berlaku di negara seberang kita di Indonesia kan. Jadi cuaca kering, fenomena El Nino ataupun panas dan juga kebakaran tanah, kebakaran hutan boleh meningkatkan risiko jerebu lagi, terutamanya di rantau ASEAN ataupun Asia Tenggara. Jadi kerjasama pantas, pengongsian maklumat dan juga tindakan yang bersepadu memang amat pentinglah untuk kita tangani pencemaran jerebu merentas sempadan. Sebab kita pun serba, kita dah tahulah kan bagaimana dengan keadaan di negara seberang dengan hutan terbakar yang agak besar kan. Jadi kita harapkan yang terbaiklah untuk mereka. Dan untuk kita pula, Alhamdulillah sekarang ini untuk kita tangani jerebu rentas sempadan secara kolektif, Malaysia seru tindakan ASEAN untuk mencegah dan menangani pencemaran jerebu, di mana pencegahannya dengan meningkatkan pengawasan dan penguatkuasaan larangan pembakaran di seluruh negara. Begitu juga dengan kesiapsiagaan untuk memperkukuhkan lagi kesiapsiagaan operasi pemadaman kebakaran. Dan yang paling penting juga antaranya adalah kerjasama ASEAN, yang mana perkongsian maklumat yang tepat dan koordinasi serantau perlu diperkukuh. Jadi Malaysia menyeru tindakan kolektif melalui Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah pun menyampaikan pendirian rasmi kepada Setiausaha Agung ASEAN supaya tindakan serantau dan koordinasi lebih erat akan diperkukuhkan lagi. Dan insyaAllah gerak kerja sudah dilakukan, dan insyaAllah mudah-mudahan bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh ASEAN juga akan sama-sama menyahut dan dapat kita jalankan sama-sama untuk kita menangani jerebu. Kan, cuaca panas tu memang susah nak ditangani lah. Yang untuk kita tangani adalah dengan cara kita menjaga diri kita, dan pastinya tidak membakar secara terbuka, buat pembakaran terbuka kan, untuk tidak orang kata tu merosakkan lagi keadaan dan juga memperbanyakkan lagi asap-asap jerebu yang boleh kita saksikan sendiri hari-hari dekat atas langit tu kan. Dan untuk kita sekarang ini pula, Alhamdulillah di Negeri Sembilan pagi tadi, Alhamdulillah kan, sempena sambutan Maulidur Rasul, ada programnya di peringkat negeri. Lepas tu hujan turun dengan lebat, Alhamdulillah kan, rasa macam disyukuri kan. Alhamdulillah, kita memang sangat-sangat bersyukur, terutamanya apabila hari yang istimewa, turunnya hujan, turunnya rezeki. Begitu juga dengan apabila cuaca yang tengah panas dengan jerebu lagi kan, bila turunnya hujan memang akan dapat mengurangkanlah sedikit panas, termasuklah asap-asap jerebu yang ada dekat langit tu kan. Alhamdulillah, kita sangat-sangat mensyukurilah apa yang berlaku kan. Dan harapnya selepas ini pun mungkin akan turunnya hujan jugalah untuk dapat kurangkan sedikit lah kan jerebu. Dan untuk kita pula, begitu juga dengan ibu bapa dan anak-anak kita, kena kurangkan sedikit lah aktiviti dan juga pergerakan kita dekat luar rumah ataupun luar bangunan, sebab kan jerebu ni dan juga cuaca panas. Dan kena amalkan jugalah langkah-langkah supaya kita kekal hidrat, supaya kita kekal sihat kan, dengan menjaga makanan, pakaian, akan menggunakan payung kita keluar dan juga mengurangkan aktiviti dekat luar. Itu semua yang boleh kita lakukan untuk kita sentiasa terhindarlah daripada perkara-perkara yang tidak diingini kan, yang diakibatkan oleh cuaca terlalu panas, cuaca terlalu kering dan begitu juga dengan jerebu. Alright, dan insyaAllah lah, kita harapkan yang terbaik untuk selepas ini, dan apa-apa kami akan update dengan anda, jangan risau. Alright, dan yang pastinya untuk anda yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda, apa kata anda hantarkan lagu permintaan anda sekarang
sekarang, letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyinya. Senang saya nak cari. Lepas tu terus hantar ke WhatsApp kami 012-603-0603. Ekspresi Negeri FM.

0: panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Shalma Eliana dengan Aroma baru saja menghiburkan anda. Terus menghiburkan anda pastinya saya, Fad, masih lagi di sini untuk ekspresi Negeri FM. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang dengan Negeri FM sekarang ini. Terus dengar, terus layan sampai pukul 12.30 malam. Sebab di jam yang terakhir nanti pukul 11 hingga pukul 12, Fad nak belanja dah lagu-lagu permintaan anda. Okay, untuk setakat ini ada dua lagu yang diminta oleh pendengar kita. Ada yang dengar lagu masing-masing dari Emily Zakri featuring Adi Govinda. Satu lagi lagu Sonata Musim Salju katanya dari Hazami. Lama tak dengar dah. Alright, itu lagu yang memang confirm akan ada di jam yang terakhir nanti. Dan untuk anda yang masih lagi belum hantarkan lagu permintaan anda, apa kata hantarkan sekarang. Letakkan tujuh lagu dan juga nama penyanyi terus ke WhatsApp kami. Hantar di 012-603-0603. Baik, ini untuk peminat-peminat bola sepak Negeri Sembilan. Untuk Jang dan juga Mila, dah tengok ke belum update berkenaan dengan perlawanan pertama Liga Super sebelum ni di antara NSFC dan juga KL City yang tak jadi itu kan, yang mana pasukan KL City ada masalah kesihatan dengan pemain-pemain apabila ramai yang dijangkiti ataupun terjangkiti lah wabak influenza kan. Jadi NSFC telah pun mengeluarkan kenyataan rasmi dan mengambil maklum menerima juga keputusan MFL berhubung dengan perlawanan Unify Liga Super 2026-2027, perlawanan pertama di antara NSFC dan KL City FC yang tidak dapat dilangsungkan seperti yang dijadualkan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Jadi pihak kelab NSFC menghargai keputusan yang telah dibuat oleh MFL setelah mempertimbangkan bantahan, fakta dan juga dokumen yang dikemukakan oleh pihak kelab. NSFC percaya keputusan yang dibuat oleh ahli lembaga MFL ini mencerminkan ketegasan dalam menegaskan peraturan pertandingan secara adil dan konsisten demi memelihara integriti Liga Malaysia. Jadi NSFC menerima keputusan ini bukan dengan rasa untuk meraihkan kemenangan, sebaiknya dengan penuh keinsafan dan pengajaran bahawa setiap klub mempunyai tanggungjawab terhadap pertandingan, terhadap penyokong serta keseluruhan ekosistem bola sepak profesional. Jadi NSFC menghargai keputusan MFL berhubung pemberian tiga mata dan pembayaran semula kos penganjuran yang telah pun ditanggung oleh pihak kelab. Dan inilah dia komitmen yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan NSFC, begitu juga dengan MFL kan, disebabkan isu yang berlaku. Dan rasanya Jang Namila pun ramai yang bersetujulah kan, walaupun perlawanan itu tidak jadi untuk dilangsungkan disebabkan masalah kesihatan oleh pasukan KL City FC, tetapi nampaknya mereka mungkin boleh memberitahu lebih awal ataupun mungkin ada cara yang lebih baik lah untuk mereka bagi tahu dan selesaikan. Tetapi agak terlambat jugalah sebab perlawanan pun petang dan lebih kurang tengah hari macam tu kan baru kita dapat makluman yang mana pasukan KL City tidak dapat bertanding pada perlawanan pertama Liga Super, dan yang dah beli tiket yang dah sampai pun apatah lagi mungkin memang kecewa lah kan. Tetapi alhamdulillah lah, walaupun tak ada perlawanan tapi secara automatiknya dijadikan latihan, dan latihan terbuka lah untuk mereka yang dah pun beli tiket untuk saksikan perlawanan pertama. Yang tak dapat boleh tengok mereka dan juga sesi orang kata tu meet and greet lah dengan pemain-pemain NSFC kan. Memang itu yang berdapat kita update dengan semua, terutamanya peminat Hobin Jang Hobin. Jadi rasanya rata-rata ramai yang gembira lah dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh MFL. Ini bermakna walaupun perlawanan tak jadi tetapi NSFC tetap dengan tiga mata yang patut diraihkan jugalah. Tetapi itulah kan, agak sedih juga apabila perlawanan terpaksa dibatalkan dengan last minute-nya kan. Itu memang tak patut berlaku, tetapi apapun kita pastinya mengharapkan agar pasukan-pasukan daripada KL City FC, pemain-pemain mereka lah kan yang mana terjangkiti oleh wabak, kita doakan agar mereka cepat sembuh dan akan KL City akan kembalilah untuk boleh bermain di Liga Super kan. Kita takut tak cukup tim pula nanti bila terlalu banyak perlawanan yang tak dapat main, memang akan jadi masalah lah dekat struktur Liga Super pada tahun ini kan. Jadi kita doakan yang baik-baik dan pastinya tiga mata untuk NSFC. Itu yang
Kita betul-betul seronok mendengar khabar ini. Dan pastinya untuk perlawanan seterusnya, kita kena terus memberikan sokongan yang padulah kan, untuk perlawanan kedua nanti insyaAllah, di mana walaupun tak dapat kita enjoy untuk perlawanan pertama, kita pergi tengok perlawanan Liga Super kedua nanti, support terus pasukan kesayangan kita, pasukan NSFC. Alright, dan banyak lagi lah yang boleh Fad kongsikan dengan anda, tapi sekejap lagi. Sebab sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan Force Park Boys featuring Seth dengan Masa. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sustainable Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, program FM ingat sampai bila-bila. Itulah Ismail bin Abdul Hussein featuring Hazama dengan Pokok, baru saja menghiburkan anda. Dan kembali sekarang ni bersama Fad, pasti dalam Ekspresi Negeri FM. Sekarang dah 10.38 minit malam. Alright, hati-hati memandu buat anda yang dengar Negeri FM sekarang ini dan berada dekat atas jalan raya. Begitu juga dengan anda yang bekerja. Memang bekerjanya tu dekat atas jalan je hari-hari kan. Mungkin hantar barang ke, untuk yang bawa lori ke, pilot darat kita ke. Hati-hati memandu. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Dan pastinya jangan lupa untuk terus layan Ekspresi Negeri FM. Sebab jam yang terakhir nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu yang anda suka. Jadi hantarkan lagu permintaan anda cepat. Hantar sekarang ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Setakat ini dah ada lagu pilihan dari pendengar kita. Sonata Musim Salju, Hazami. Ada yang nak dengar dari Sinar Mata, BPR. Ada yang dengar masing-masing, Yani Zakri. Ada yang dengar lagu Aero, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Katanya Hanya Aku, Hyper Act pun lagu permintaan dari pendengar kita. Jadi ada beberapa saja lagi slot yang tinggal. Cepat-cepat hantarkan lagu permintaan anda sekarang, okay? Dan pastinya kita sekarang ini berada di bulan kebangsaan kan. Tak sabar rasanya nak ke 31 hari bulan. Tak lama je lagi sebab kita nak menyambut hari kebangsaan kita. Memang sangat-sangat kita nantikan, betul tak? Dan untuk anda yang dah pun menyahut kempen untuk satu rumah satu bendera, Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Yang belum lagi, jomlah kibarkan jalur gemilang dekat rumah kan, ataupun di premis pekerjaan anda, dekat kedai-kedai anda, dan kita sahut seruan ini untuk kita tunjukkan semangat patriotik kita untuk negara yang kita cinta. Dan pastinya untuk kali ini sambutan Hari Kebangsaan peringkat persekutuan biasanya akan diadakan untuk kali ini di dataran Putrajaya, di wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Di Negeri Sembilan juga insyaAllah peringkat Negeri Sembilannya akan dilangsungkan juga. Mestilah kan, takkanlah takkanlah kita tak buat sambutan secara besar-besaran kan, untuk kita meriahkan lagi. Dan pastinya kita nak tunjukkan semangat patriotik kita sempena dengan Hari Kebangsaan yang kita sambut yang ke-69 tahun. Dan walaupun kita perlu untuk orang kata tu sahut seruan lah bersama dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, tetapi ada juga yang kita kena pertimbangkan, iaitu kena double check ataupun periksa dua kali ke kan, macam mana untuk anda pasang bendera. Rasanya ramai je yang tahu, cuma kadang-kadang tu ada kesilapan-kesilapan yang berlaku. Dan itu, walaupun kesilapan tu berlaku, dia boleh mencetuskan satu isu yang besar kan, dan terutamanya di bulan kebangsaan ini. Sebab ini pastinya Jalur Gemilang bendera kebanggaan kita semua sebagai rakyat Malaysia kan. Dan juga mungkin ada yang memang dah lama, mungkin dekat pejabat ataupun dekat rumah dah lama dah pun kibarkan Jalur Gemilang. Alhamdulillah, terbaik. Tetapi terlalu lama sampai dah lusuh Jalur Gemilang tu kan, dah terkoyak-koyak ke, dah hilang-hilang warnanya kan. Jadi untuk Jalur Gemilang yang dah pun warnanya pudar ke, koyak ke, dan seumpamanya lah kan, nampak tak elok sangat lah untuk berkibar kan, memang kita tak boleh kibarkan sebenarnya. Sebab ianya dianggap bendera yang uzur, dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat lah kepada Jalur Gemilang yang kita cintai ini. Dan untuk meluposkan pula, maknanya kita kena tukar dulu. Lepas tu kita dah tukar yang baru, kita lupuskannya yang lama. Tapi cara yang betul untuk kita lupuskan bendera yang dah lama ni, yang dah pudar ke, yang dah koyak ke, adalah dibakar secara tertutup, dan bukannya di tempat awam. Itu adalah cara untuk kita lupuskan lah bendera kita Jalur Gemilang yang telah pun rosak, koyak dan sebagainya. Ianya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah, okay? Itulah cara-cara untuk kita melupuskan Jalur Gemilang, dan cara untuk kita menghormati lah kan, Jalur Gemilang ataupun bendera negara kita Malaysia. Alright, dan itu yang dapat saya kongsikan dengan anda. Kalau nak, mungkinlah ada anda punya
design yang anda nak letakkan, bendera-bendera contohnya kan, mungkin ada nak kena buat design banner ke banting dan sebagainya kan. Tapi macam mana kan, risau juga kalau tersalah. Jadi apa kata anda boleh ke portal Merdeka 360 ataupun pergi dekat Japan, social media mereka, social media Negeri FM pun ada kongsikan juga cara-cara yang betul untuk kita kibarkan jalur gemilang. Alright, dan pastinya jangan lupa kita sama-sama untuk sambut datang turun ke sambutan di peringkat anda. Nak pergi peringkat negeri pun boleh, pergi peringkat kebangsaan pun boleh, untuk sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Rahman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Dato' Sri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Alwi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Dato' Sri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
1: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai tras Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Ya, Penang FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, selesai untuk kita ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ini kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Sungai Gadut. Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut. Dan pastinya sekarang ini saya masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir. Sekarang dah pun 11.20 minit malam. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan ekspresi Negeri FM. Dan macam biasa di jam yang terakhir, memang Fad nak belanja anda. Inilah masa dia kan. Saya nak menghargai pendengar kita yang hantarkan lagu permintaan mereka. Jadi Fad nak belanja anda di jam yang terakhir ni dengan lagu-lagu permintaan anda. Dan untuk malam ini playlist, kita akan dapat dengarkan lagu Hanya Aku dari HyperX, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku, lagu daripada Aero, Sembilu daripada Ella, Ratu Rock Negara Kita, Masing-masing dari Anis Zakri featuring Adi Govinda, Sonata Musim Salju dari Hazami, dan Dari Sinar Mata dari BPR. Itu lagu antara permintaan daripada pendengar kita. Jadi harapnya anda semua akan terus enjoy dan terus berhibur bersama-sama kami di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau stream saja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan HyperX, Hanya Aku. Teruslah ekspresi Negeri FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Yep, Nogra FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Arjuna dari Dewa baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Nogra FM. Dan kita berada di jam yang terakhir. Dan ini talk set terakhir lah untuk saya menutup Ekspresi Nogra FM edisi hari ini, iaitu Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita juga selesai untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul jugalah saya ucapkan buat anda semua. Dan terima kasih saya ucapkan buat anda yang terus kekal setia mendengarkan Nogra FM daripada petang tadi. Teman saya dekat sini, saya pun teman anda juga. Tak kira lah anda dengar dekat dalam kenderaan ke, dekat rumah ke, di kedai makan ke. Terima kasih yang tak terhinggalah. Okey, saya ucapkan. Tapi kalau ada tersalah kata ke, tersalah gurau ke kan, saya mohon ampun dan maaf lah kan. Saya manusia biasa aja. Dan satu lagi, pastinya saya nak anda semua untuk terus ikuti kami di semua platform media sosial Nogra FM Official. Banyak konten-konten daripada penyampai, begitu juga dengan infografik dan juga program-program di Negeri Sembilan. Nak tahu mana Nogra FM turun, nak jumpa dengan penyampai-penyampai ke, semuanya anda boleh dapatkan info itu di sanalah. Terus follow kami di Nogra FM Official Instagram, TikTok, X ataupun di YouTube, sama je. Semua pun boleh follow ataupun subscribe. Alright. Dan kita akan jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Dan untuk malam ini, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Hazami, Sonata Musim Salju, lagu permintaan pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam. Bye bye guys.

0: dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Indah Isrin dan juga Din Manjo dengan adik saya Abis Sawe memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi untuk 6 jam berikutnya. Kita buka lembaran hari baru Rabu 26 Ogos 2026 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya baik. Ada yang kata kecewa semalam, yang jatuh semalam. Tapi tak apa, hari ini hari baru. Kita hadapi cabaran dengan penuh berani sebenarnya. Setiap langkah kita yang kehadapan membawa kita lebih dekat kepada kejayaan, insyaAllah. Bagaimana kesihatan anda pula? Semuanya baik, semua sihat, syukur, alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik. Tapi ada juga yang tak sihat kan. Saya tahu ramai yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan, rawatan dengan segera. Anda akan mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia kawan-kawan saya? Pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng saya, ya? 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai pukul 3 pagi je. 3 pagi nanti GBH akan disambung pula bersama dengan Mira. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus memilih Nasional FM sebagai tempat untuk anda, sebagai wadah ataupun sebagai stesen untuk anda mendapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik. Dan hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

bersemangat jimbaran dengan kasihnya Laila membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Relax, tenang-tenang, malam masih muda lagi. Ada yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja semua. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan segala amanah yang diberikan kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka juga yang sedang memandu pada ketika ini, mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk Pak Manis, boleh tak? Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu Pamaman. Oh, mantap. Ramai yang kasih horn. Dan bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara cuaca baik pada ketika ini. Namun begitu, ramalan kaji cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di Kemaman sehingga jam 2 pagi nanti. Manakala di Sabah pula, di pantai barat pedalaman Tambunan Kudat, Sandakan, Tawau, Lahad Datu Kunak dan juga Kalabakan sehingga jam 4 pagi. Di Sarawak, Kuching, di daerah Kuching, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gold Sand, kata Ida Khairi, tadi hujan lebat. Gold Sand tau. Ada Fikri 92 yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Zabidah Yahya, Azrina Mansur. Ada Andi 83, Lavender Girl, Lina, Rashidi Abbas. Ada Black Ants, Jumaria, Aming, Ani, Aini, Ahmad. Ada Reza juga, Hamidah, Nizam, Lady Driver. Ini kakak teksi kita ni. Kasih horn satu kali kakak teksi. Karamel Latte, Ida 78, Sahabariah. Kita ada Zarina Ina, Fira, Meli, Ismipa, Jamila Daud, Sabastar, ada Cik Hida, ada Putri Farisha, Dila Kasim, Bosman, Zahafiza, Rohayati Nayan, Zaketin, Makda Izzat, juga Ida Khairi dari Pasir Butik. Pak Ma'on juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Biasanya kata orang tu, ada yang tanya dengan saya, bang, hari ni awal betul live TikTok ya? Oh, live TikTok awal. Awal salah, lewat pun salah. Kita kasih awal lah kan. Betul, saya nak tengok seberapa ramai lagi mereka yang boleh melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mak Izzy Tahrin, ada Ita Chot dari Ipoh, ada Lansan, hello bang tujuh, pam pam pam. Nah, ini mesti pilot darat ni. Kalau nampak saya je mesti bagi horn satu kali. Mantap semua. Dan terus lain lagi lagu-lagu yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Visa Kemaman juga terus bersama-sama. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan bujang senang. Siapa kata orang bujang tu senang? Orang bujang pun ada komitmen tau. Ada yang kata bolehlah, dia tu bujang, bujang tak ada banyak masalah. Siapa kata bujang tak ada banyak masalah? Bujang pun ada tanggungjawab. Tanggungjawab bukan kepada sesiapa, tetapi kepada keluarga, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik yang lain, juga kepada diri sendiri. Hidup ini keras, kata orang lah, hidup ini keras. Tapi yang paling penting kita terus berusaha, insyaAllah kejayaan akan datang kepada kita. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Sebab banyak yang kita jatuh, semakin dekatlah kita dengan sebuah kejayaan. Percayalah, yakinlah cakap saya. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman dengan Nasun dan Gemburu Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, kita berteman Rabu 26 Ogos 2026. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur sebenarnya pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,600 km timur laut Tumpat, Kelantan. Bagaimanapun, ribut itu mencatat kelajuan angin maksimum 65 km sejam, namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Jadi, jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan juga longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuah, China. Jadi apapun, kita kena terus berhati-hati kan, keadaan cuaca yang tidak menentu. Ada yang katanya panas tempatnya. Ialah kita dah memasuki El Nino ni, insyaAllah dijangka sehingga hujung tahun nanti. Ada kawasan-kawasan yang akan menerima taburan hujan yang sedikit dan panasnya yang agak ekstrim. Jadi apa pun, minum air banyak-banyak. Minum air banyak-banyak kalau kawasan anda panas. Tapi yang paling penting, kita nak tengok juga bacaan IPU, terutamanya yang melibatkan negeri Sarawak tau. Kerana masih lagi lah banyak kawasan di negeri Sarawak, terutamanya di IPD Serian, dengan bacaan untuk tengah malam ni 175, Kuching 153, Samarahan pula 160, Sarikeh 152, Seri Aman 170. Ini semua bacaan yang tidak sihat. Yang paling penting, kita jangan terus tambah lagi jerbu yang ada dengan melakukan pembakaran terbuka. Jangan, tolonglah rakyat Malaysia, ingat, buat sementara waktu ini jangan lakukan pembakaran terbuka. Kalau ada sampah-sampah yang perlu kita rasa macam nak bakar tu, kita gali lubang, kita tanam je. Itu lebih mudah. Okay, geng-geng Buruhan tu, terima kasih hadir. Randok Caster, Alifah Imani, kita ada Erwin, teknisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Rajin, ya kan? Kirim salam rakan-rakan mendengar di sana ya. Mawar Jingga, Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Pak Alang juga turun hadir. Kita ada siapa lagi? Nadira Nistalio, Misa Manaf, ada Nizam Fankilia, Izora Jajah 83, Nur Sirun dari Perlis, Khairul Asli, Nizam Ahmad Firdaus, Virginia Vanessa, Selebet 56, Alif Saya, MCG JB. Ada orang tanya, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, JB ya. Azli Kio Kusan lagi, Nur Pining, Hayati Ahmad. Kita ada juga Miss Bella Putri, Delisha Putri, Nora Kaliza, Joe Zakaria, Lady Heda, Ali GBH dari Ipoh, Kio Wani. Siapa lagi? Mat Bek Ho pun turut bersama-sama. Nolia Ramli, Razali Muhammad memberikan salam, okey. Nur Azila dari Kampung Gajah Perak, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Lagi siapa lagi? Ramai-ramai geng-geng berhantu yang melupakan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Yang terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu yang agak rancak, persembahan Sofia ataupun SYJ daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, menerusi lagu ini, Orang Timur. Ya betul, kita semua adalah orang Timur. Orang Timur ni biasanya macam kita ni kan, di Malaysia penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun, penuh dengan budayanya.
Tapi dalam kelembutan kita, jangan diusik. Pastinya kita akan bangkit, terutamanya untuk mengusir anasir-anasir luar yang cuba menggugat, ganggu kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi membawa kita ke 1.4 minit pagi di jam yang kedua. Dan senangkan peruhan tu. Kejap je dah masuk di jam yang kedua kan. Saya rasa masa betul cepat berlalu lah. Berjam celik. Dah 26 Ogos dah kan. Kita tinggal kurang lebih 5 hari lagi kita nak menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Tolong kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang di seluruh negara. Dekat luar negara pun, mereka yang tinggal di luar negara pun kibarkan jalur gemilang. Nampak tak kan? Kita yang tinggal dalam negara ni takkanlah tak boleh. Letakkan dekat kereta, letakkan dekat lori, dekat bas, dekat rumah, satu jalur gemilang. Di pejabat-pejabat, di atas meja anda. Beli jalur gemilang yang kecil tu kan, dekat pejabat tu kan. Hari-hari kita pandang. Baik, kita menuju ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Namun begitu, banyak jalan di Putrajaya akan ditutup bermulanya hari ini ya. Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan kawalan keselamatan dan juga lalu lintas secara menyeluruh di ibu negara serta Putrajaya bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan juga Hari Kebangsaan 2026 bermulanya hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus menyatakan di Putrajaya penutupan jalan bagi sesi Raptai Skeleton bermulanya hari ini hingga Jumaat melibatkan penutupan penuh sepanjang persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bestari. Bagi sesi Raptai 28 dan juga 29 Ogos, 8 jalan utama akan ditutup bermulanya 6 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu Dataran Putra, persiaran perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W dan juga Jalan P2Y. Jadi pada 30 Ogos, penutupan jalan di Putrajaya bermula 5 pagi hingga 6 petang. Keesokan harinya secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra dan juga Jambatan Seri Ehsan. Jadi ambil maklumlah bagi mereka yang nak ke Putrajaya ataupun yang tinggal di Putrajaya. Geng-geng berhantu, terima kasih melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Dan Arifin dari Bukit Belimbing, Kuala Selangor, melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ita Bunga April, Iswan Yusof, Ahmad Jamil, kita ada juga Nazrul Helmi, siapa lagi Rama-Rama Putih, Santalia Bruas, Iwan Wan, Khairul Anwar, ada Jas, ada Nur Cahaya dari Perlis, Azila MDJ, Wawap Nel lah, Ina Emon, Cempaka Biru, Rohatun Ina 1075, TikTok pun hadir. Nama dia TikTok tau, budak BMX 80-an. Ui, sebut BMX teringat dia basikal lama saya. BMX juga tau. Waktu tahun 80-an pakai BMX memang kata orang tu memang mahal tau pada waktu itu. Kita rasa mahal lah memandangkan ekonomi pada sekitar tahun 80-an . Asmadi dari Alor Gajah, Jun JR, Asmadi Nihanan, ada Mar Pining, Junaidah Kamarin, Rozitam di Juah, Nur Ain memberikan salam, katanya selamat pagi. Ahmeng dia kata assalamualaikum. Ayat Zamani, kita ada Lina Adam juga memberikan salam. Akal Comel hadir dari Keluang Johor. Lagi siapa lagi? Ada juga Bedroom Studio, Kuahara Laser. Okey. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Dan selepas itu kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia, Diam-Diam Jatuh Cinta.

lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayani. Melalui lagunya Up Up Low di Calin. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Oh ya, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari hari lahir pada hari ini ya. Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu. Semoga Allah memberikan anda panjang usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Baik, di musim jerebu ni kita kena ambil kata orang tu langkah berjaga-jagalah, minum air secukupnya. Jaga kesihatan, kalau nak keluar tu pakailah pelitup separuh muka. Yang kata orang tu yang mendapat kelulusan lah N95 tu kan. Dan Jabatan Pendidikan Negeri juga mengambil kata orang tu langkah berjaga-jaga dalam menangani jerebu serta kata orang tu memantau keadaan jerebu semasa. Dan bagi Negeri Pulau Pinang pula, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan semua pejabat pendidikan daerah, PBD dan sekolah di negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan dan juga keselamatan murid serta warga pendidik ketika menghadapi situasi jerebu. Dalam Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang juga memantau perkembangan jerebu dan juga bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negeri dari semasa ke semasa. Sementara semua sekolah diminta memantau bacaan IPU secara berterusan serta peka terhadap sebarang amaran dan juga perkembangan semasa. Dan semua aktiviti di luar bilik darjah hendaklah dihentikan apabila bacaan IPU melebihi 100 bagi mengurangkan pendedahan murid kepada keadaan udara yang tidak sihat. Dan juga sekolah juga perlu ditutup serta-merta apabila bacaan IPU melebihi 200. Bukan saja di negeri Pulau Pinang lah, malah ada setiap negeri juga dia sedang dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Negeri memantau keadaan dari semasa ke semasa. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey ke? Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Yang buka warung, yang buka kedai makan, yang buka restoran, dan juga abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Semua okey ya perniagaan hari ini, mudah-mudahan. Saya doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Tapi bila maju tu jangan lupa pula, jangan lupa apa? Bersedekah. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Kita ada Mat Lennon dari Pro 2 Rawang. Terima kasih Mat Lennon. Fiza Ruzi, ada Azasno, Yusan Isi Juso, Noliana 84, Driver Lori TPC, ada Kori juga, My Raihan Creation, Labubu dari Felda Layang Simpan Renggam. Lama saya tak pergi Felda Layang ni. Azman Arifin, Halimah, kita ada Syaz, kita ada Syafi'i, Dan West, Bob Janggo, Surina. Terima kasih banyak-banyak geng-geng buruhan tu. Tapi-tapi like nya kasih luncur boleh tak dekat live TikTok? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancang hiburan berbagai rentak kan. Lepas 1.30 minit pagi sebagaimana yang sebagaimana yang saya janjikan lah untuk anda. Saya janjikan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita. Saya tak suruh anda pun bertukar menjadi Ultraman, menjadi Power Rangers, tidak. Cuma kita tukar perasaan kita, cuma kita tukar halua tinggal kita. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Kenangan yang memberikan kesan dalam hidup kita, baik kenangan manis ataupun kenangan pahit, ia tetap memberikan satu pengajaran dalam diri kita. Pengajaran itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ada juga yang kecewa dengan kenangan, tapi biarkanlah, itu telah pun berlalu. Jangan terbawa-bawa sampai ke hadapan. Jangan kita terlalu kecewa dengan apa yang ada. Jangan terlalu kecewa sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri dan juga Esamin Syahab. Menerusi lagu ini, Waste, Warkah Untuk Kekasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

semalam gue ciptaan Anmas lirik oleh Nur Isan, iklim dengan patah ranting di cermin usia. 1.55 minit pagi waktu ketika ini. Ramai yang tak dapat nak tidur lagi. Yalah, memang tak boleh nak tidur. Yang tengah bekerja, tengah bertugas kan. Yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, nasi berlauk, nasi dagang, nasi kerabu, macam-macam lagi lah. Laksa Kedah, laksa Penang kan, nak dijual awal pagi nanti buat lontong. Jadi selamat memasak. Masak salah sedap tau. Betul, kalau kedai kita masak sedap, makanan pun sedap, harga berpatutan, insyaAllah akan menjadi tular. Zaman sekarang zaman media sosial, orang ambil gambar, orang ambil video, dia siap promote percuma lagi. Dia kata makan sini sedap, harga pun murah, insyaAllah akan tular. Jom sama-sama kita memeriahkan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026. Hari Kebangsaan yang akan disambut di Putrajaya. Siapa yang nak ke Putrajaya 31 Ogos nanti, jangan risau, pengangkutan juga, pengangkutan awam juga beroperasi 24 jam, termasuklah MRT kan. Juga disediakan pengangkutan air percuma semena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, hadir ke sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Jom gunakan kemudahan pengangkutan air percuma yang telahpun disediakan khas untuk orang ramai. 31 Ogos hari Isnin, 5 pagi atau bermula 5 pagi hingga 2 petang. Kruz teksi dari Marina Putrajaya ke Anjung Florida, termasuklah di Kelab Tasik Putrajaya ke Monument. Water taxi dari Terra ke Monument. Bukan mudah tau nak dapat pengangkutan percuma ni, selalu kena bayar kan. Mahal juga nak bayar tu. Jadi nikmati perjalanan yang lebih mudah juga selesa sambil menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kita naik kruz teksi, menikmati keindahan alam, menikmati keindahan Putrajaya di sepanjang tasik tu. Sama-sama kita memeriahkan. Yang mana dapat hadir, silakan. Yang tak dapat hadir, tonton di TV1. Juga dia liputannya kami bawakan di National FM juga. Kita ada Nurjan 59 yang hadir, MS 777, Pujangga Hati, Putri Bongsu, Linda Rizkullah. Kita ada Junaida Ilyas, Nur Adila, Mansur Ahmad, Hairi, Isa Nur Azizah, Manja, Ani 78.

bermula pukul 7 pagi.

flash dengan hati kian terluka. Ya betul, melukai hati seseorang itu sebenarnya sangat-sangat mudah tau. Betul, sungguh. Nak melukakan hati orang sangat-sangat mudah. Namun untuk menyembuhkannya sangatlah susah kan. Jadi berfikirlah sebelum berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka. 2.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini ya, dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Pihak berkuasa juga menjangkakan sebenarnya 80,000 orang akan menghadiri untuk Malam Ambang Merdeka di Ibu Negara, di Dataran Merdeka. Dan seramai 2,357 pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya juga, selain daripada di Ibu Negara, bagi menjaga keselamatan dan juga kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung melebihi 80,000 orang. Dan untuk di Ibu Negara, pihak polis juga akan terus melaksanakan ops pencegahan jenayah bersempena sambutan Ambang Merdeka 2026 dengan tumpuan kepada pemantauan kawasan hotspot, lokasi tumpuan orang ramai serta usaha mencegah dan juga membenteras jenayah. Dan Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur JSPT Kuala Lumpur juga akan menguruskan kawasan lalu lintas di beberapa lokasi tumpuan utama seperti Dataran Merdeka, KLCC dan juga Sunway yang akan menjadi tumpuan pembakaran bunga api dan juga persembahan drone di Menara Kuala Lumpur. Dan yang ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita memeriahkan kerana amanat Perdana Menteri juga akan disampaikan pada Malam Ambang Merdeka tu. Mungkin ada kabar baik lah, mungkin ada kabar gembira. Kita mengharapkan sesuatu dan rakyat juga mengharapkan sesuatu, kabar gembira dari Perdana Menteri. Selamat pagi Rohani Rukiah 65 Mo'iti. Fatimah Mah juga melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Masita. Kita ada Mama Mira, Kamaruyah I13 dan 979. Kita ada Nurhani, Mazna Abdullah, Zam, Kamal, Nur Aira, Mat Yusri, Cikgu Ati, Wan Afif juga turut bersama-sama. Terima kasih. Baik, tugasan saya sampai di sini saja. Tapi Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi ya. Nasional Gian Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 3 pagi nanti di ruang udara Nasional FM, saya serahkan Gian Buruh Hantu kepada Mira pula untuk mengambil alih, untuk menggantikan saya untuk 3 jam berikutnya, 3 pagi hingga 6 pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Terus kibarkan jalur gemilang. Pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

cermat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.

Astaga FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan selamat sejahtera geng burung hantu. Okey, sekarang dah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke segmen geng burung hantu Nasional FM. Mira Manja Manis akan temankan anda sampai jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum kita teruskan, terima kasih buat Abang Manis yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Kepada Abang Manis, silakan rehat secukupnya. 3 jam dah jaga pendengar geng burung hantu. Sekarang Mira tolong ambil alih supaya Abang Manis rehat, dan sama-sama kita doakan semoga Abang Manis cepat sembuh. Okay, baik. Waktu macam ni suasananya macam lain sikit kan. Jalan mungkin dah makin sunyi, rumah pun dah makin senyap. Tapi jangan risau, radio tidak akan pernah sunyi. Kita ada muzik, kita ada cerita, dan yang paling penting, kita ada teman. Jadi 3 jam seterusnya, santai-santai dengan Mira. Bersama Mira, kita dengar lagu Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, UK dengan pahit akan manis akhirnya. Itulah betul juga tajuk lagu tu kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita kena lalu yang pahit dulu sebelum dapat rasa yang kemanisan hidup tu. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang baru nak rasa kemanisan hidup tu, tiba-tiba lah terluka pula. Ya, tapi begitulah hidup. Ada pahit, ada manis, ada juga luka. Apa pun yang datang, jangan biarkan satu pengalaman yang kurang baik atau satu pengalaman yang agak buruk dalam hidup anda menentukan keseluruhan hari anda, okey? Dan bercakap tentang luka, selepas ini kita akan dengarkan suara hebat dari Shima menerusi Luka Dilukai. Teruskan bersama Mira dalam National FM, Sentiasa di Hati.

sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang bakal menemani anda dari jam 3 pagi hingga 6 pagi nanti. Okay, saya nak tanya satu soalan dengan game Buruh Hantu ni. Pernah tak sepanjang hari awak rasa okey je, tapi bila dah bosan, dah tutup lampu, tiba-tiba time tu lah, masa tu lah otak ni nak buat mesyuarat. Nak fikir banyak. Teringat benda yang kita cakap 3 tahun lepas, teringat kerja yang belum siap. Lepas tu boleh pula terfikir, dah bayar bil ke belum ? Banyak pula kan terfikir masa tu kan. Kalau anda tengah berjaga sekarang, jangan pula tambah satu lagi agenda mesyuarat dalam kepala anda. Apa yang boleh diselesaikan esok, kita simpan untuk esok. Okay, sekarang kita layan lagu dulu. Memories Contorido dari Spoon.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar.

Yes, kelip mata kau berubah, tapi jangan pernah berubah dari Nasional FM. Ya, setia bersama Nasional FM. Saya Mira masih menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kadang-kadang bila kita dengar perkataan kenangan kan, mesti ada satu dua perkara yang terlintas di fikiran kita kan. Kadang-kadang ada kenangan yang bila kita teringat kita senyum sendiri, tapi ada juga yang buat kita rasa macam, aduh, kenapalah saya buat macam tu dulu kan. Berbeza reaksinya. Tapi itulah menariknya kenangan. Yang baik kita simpan, yang kurang baik kita jadikan sebagai pengajaran. Sebab semua pengalaman itu sedikit sebanyak membentuk kita pada hari ini. Jadi kalau awal pagi ni tiba-tiba terkenang seseorang atau satu momen yang pernah buat anda tersenyum, lagu seterusnya mungkin tepat untuk anda. Kita dengarkan Left Handed, kenangan bersamamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Dan sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Kalau anda masih bersama Mira sejak jam 3 tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Okey, baik. Waktu macam ni biasanya ada dua kumpulan. Satu yang memang belum tidur, satu lagi yang dah bangun awal. Tapi ada juga kumpulan ketiga ya, yang terjaga, lepas tu tengok jam, dah pukul 4 pagi, lepas tu slow-slow perlahan-lahan tarik selimut tidur balik kan. Yang tu kita jangan ganggu, bagi dia dapat rehat yang secukupnya. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira masih ada di sini untuk menemani anda. Kita teruskan Geng Buruh Hantu sampai jam 6 pagi nanti. Ini dia Tragedy Oktober daripada Awi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Fanatic dari KRU. Okey, saya nak menyapa sedikit rakan, beberapa rakan di TikTok live ni. Dari tadi lagi mereka menemani, dari Abang Manis lagi jam 12.30 malam sampai sekarang. Okey, kalau saya boleh sebut beberapa nama yang setia menemani, ada Lavender Girl, ada The Sale, ada 08 Pecinta Kedamaian, Ayah Rohaya 72, ada Khairul Anwar, Sabariah Awal. Kita ada siapa lagi ni? Ramai Black Ant. Kalau saya bersebut lagi, kejap ya. Ramai dan banyak topik juga ya, sembang santai kita dalam TikTok Nasional FM ni. Jadi jika anda ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kita ada TikTok Ita Chot, Baby.fm sentiasa di hati, Rohatun, Wani, Azam, Kemboja Putih, Nazri Helmi. Ni panjang ni, user 85567110698777, dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya dan Abang Manis di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, jam 4 ni, jam 4 pagi ni kita dah masuk ni, selalunya fasa yang agak mencabar lah. Yang berjaga mungkin dah mula mengantuk, yang tidur pula mungkin tengah lena tidur. Apapun keadaan anda sekarang, kita buat satu jam ni lebih ceria sedikit. Lagu pun kita nak naikkan sedikit mood. Ini dia tamparan wanita daripada Elite.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

kaki. Tapi jangan pula anda angkat kaki dari Nasional FM ya. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okey, baik. Mira ada satu soalan pagi ni. Banyak betul soalan saya hari ni kan. Kalau anda dapat satu hari cuti tanpa sebarang rancangan, anda jenis yang macam mana? Bangun awal sebab rasa rugi kalau tidur lama, ataupun anda akan fikir, yes, inilah peluang nak balas dendam tidur kan, tidur lama-lama. Ada pula yang mungkin malam sebelumnya dah berangan dah nak buat macam-macam, nak kemas rumah, nak keluar sarapan, nak bersenam. Sekali esoknya tengah hari baru buka mata. Tak ada jawapan betul atau salah, jangan risau. Tak ada jawapan betul atau salah. Kadang-kadang badan kita memang perlukan rehat. Jadi yang penting cuti tu habis dan kita rasa puas hati. Okey, kita akan teruskan lagi lagu-lagu hebat, lagu-lagu menarik yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Baby One More Time daripada Britney Spears.

Baby One More Time daripada Britney Spears. Baik, dah masuk awal pagi macam ni, mungkin ada yang tengah kumpul semangat nak mulakan hari. Jadi Mira rasa lagu selepas ini memang sesuai untuk kita naikkan sedikit semangat semua pendengar geng burung hantu ni yang sentiasa setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kadang-kadang kita tengok kejayaan orang, kita nampak bahagian gemilang saja, bahagian berjayanya saja. Kita tak nampak dah berapa kali dia cuba, berapa kali tak menjadi, berapa kali gagal, berapa kali jatuh bangun, dan berapa banyak masa yang diambil untuk sampai ke tahap gemilang itu. Jadi kalau sekarang anda masih dalam proses mengejar sesuatu, jangan cepat membandingkan perjalanan anda dengan orang lain. Perlahan tak apa, asalkan masih bergerak. Jadi Mira nak bagi sedikit suntikan semangat pagi ini dengan lagu Jacqueline Victor, Gemilang. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 5. 5 pula sehingga jam 6 pagi nanti. Dah sekarang jam 5 pagi dan kalau anda perasan suasana dah mula terasa sedikit berbeza. Tak lama lagi jalan mula bertambah kenderaan, ada rumah yang mula pasang lampu, ada yang dah mula bersiap untuk rutin harian masing-masing. Jadi kalau anda sudah bersama Mira sejak jam 3 pagi tadi lagi, terima kasih kerana setia dan terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita ada lebih kurang 1 jam saja lagi sebelum saya mengundur diri. Jadi kita manfaatkan sejam terakhir ini dengan suasana yang lebih tenang dan positif. Ini dia Laskar Pelangi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha? Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand. Ya? Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang. Saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayarkan dah. Terkejut dia. Tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, ala ustaz, RM150 je. Yeah. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan, kita kata apa? Yakni, kalau sikit pun tetapi memberi pengertian yang besar, dia membawa satu bentuk, subhanallah, memberi kesan yang mendalam kepada orang yang menerima tu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila mana kita sebut berkenaan dengan satu konsep perpaduan, satu konsep keamanan, inilah uniknya tanah air kita. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tanah air kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wajib untuk kita jaga. Dan sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut, wajib jaga tanah air ni. Betul, kalau kita tengok di tanah air kita, alhamdulillah adanya orang panggil ATM, Angkatan Tentera Malaysia, ada PDRM, ada bahagian immigration. Oh, tuan-tuan ingat itu kerja yang senang. 24 jam berhadapan dengan macam-macam kerenah manusia. Macam-macam bentuk, sama ada daripada nawaitu yang baik mahupun nawaitu yang buruk. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagikan keamanan kepada tanah air kita sehingga kita dapat mengecapi nikmat yang terbesar, yakni kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan. Cuma hari ini bila mana kita sebut tentang keamanan dan kemerdekaan, jangan kita samakan daripada sudut peperangan. Kerana hari ini nak masuk, nak rosakkan minda anak-anak kita, nak rosakkan daripada satu bentuk, kita katakan mentaliti, pemikiran, pegangan akidah, tidak suasananya seperti dulu dengan mengangkatkan senjata. Minta maaf hari ini kalau saya sebutkan sebagai kita motivator, kita juga penceramah. Minta maaf kalau kita sebutkan hari ini berapa ramai daripada kalangan anak-anak yang bercakap dengan kedua orang tuanya dengan wal'iyazubillah min zalik, dengan nada, kalau kita nak sebut bahasa kasarnya, nada kurang hajar. Kalau dalam bahasa yang biasa kita sebut, dengan nada sebagai seorang anak derhaka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan? Kalau kita nak bahaskan hari ini. Sebab tu saya kata hari ini, dia masuk melalui minda. Dia masuk melalui akidah. Dia tak rosakkan dengan senjata hari ini. Berapa ramai hari ini kita tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita hari ni, isap rokok, isap vape, terjebak najis dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang rahmati oleh Allah? Berapa banyak? Saya pernah Allah Ta'ala izinkan saya dijemput untuk ke penjara Kajang. Kita berkongsi ilmu lah dengan banduan-banduan di sana. Dan saya sendiri tanya kepada pengarah, kalau dalam kes penjara ni paling banyak apa? Paling banyak apa ustaz? Dadah lah paling pertama sekali. Daripada dadah tu boleh rosakkan seseorang tadi jadi penyamun, jadi macam-macam lah, jadi bunuh. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana macam saya sebut tadi, di zaman dahulu kemerdekaan kita dapat melalui pemimpin kita, umara dan ulama. Berpisahnya tiada. Umara daripada sudut ketua kepimpinan, ulama, orang yang faham akan agama, bagaimana kemerdekaan itu dikecapi. Bila hari ini kita jangan nampak, okey lah ustaz, aman lah, tak ada perang. Ya, On behalf, alhamdulillah, Allah pinjamkan kita begitu. Tapi kita jangan lupa ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku uji kamu, aku tahu benda tu kamu mampu untuk pikul. Mungkin kalau aku bagi dengan perang, aku bagi dengan bom, aku tahu rakyat Malaysia tak boleh nak tahan. Tetapi aku bagi dengan merosakkan minda-minda hari ini. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita terjerebak dengan perzinaan. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ketagih dengan gadget. Berapa banyak hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, anak-anak muda kita rosak kerana apa? Kerana dia tak faham bagaimana pemimpin dan ulama mendapat kemerdekaan satu ketika dahulu. Sebab itu ada yang mengkupaskan perkataan merdeka. Ada ulama yang meletakkan merdeka tu dieja dalam Jawi. Kerana dulu kita dipanggil Tanah Jawi lah. Tempat kita ni, tanah air kita Malaysia ni, dia panggil Tanah Jawi, Nusantara. Kalau tuan-tuan menyusuri lembaran perkataan merdeka tu tuan-tuan, macam mana je merdeka? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Dulu itulah tulisan kita dulu. Kan? Ulama-ulama kita bukan Rumi dulu. Jawi tu dulu. Pemerintahan dulu, zaman-zaman sebelum kemerdekaan kita dulu, yang biasa memang kita tengok tulisannya Jawi. Kalau kita tengok balik apakah yang diletakkan perkataan merdeka tu, dia bukanlah hadis ataupun kita kata sebagai satu bentuk orang panggil dalil utama, tidak. Tetapi dia synchronize. Mim adalah mengikut. Ra merdeka kan? Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mim itu adalah mengikut. Ra itu adalah rasul. Dal itu adalah dan. Ya itu adalah yakin. Kaf itu adalah kepada. Dan huruf yang terakhir adalah alif dengan makna merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Perkataan alif itu terkena kepada kalimah Allah. Saya ulang, mim tu adalah merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Kan kita dalam bulan kemerdekaan, bulan Ogos, 31 Ogos, alhamdulillah. Maka ada pendapat ulama meletakkan, tak kisahlah walaupun dia kebetulan ke, dia direka ke, tapi dia synchronize, dia ada kesamaan dia. Mim mengikut, ra rasul, dal dan, ya yakin, kaf kepada, alif Allah. Kalau cantumkan ayat perkataan merdeka tu, mengikut rasul, atiullah, mengikut rasul, wa atiur rasul, mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Subhanallah. Ayat yang disusun. Sebab itu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jangan kita rosakkan keamanan yang berada di dalam tanah air kita. Jangan kita sengaja mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak sepatutnya. Sama ada daripada sudut agama, daripada sudut berbilang kaum, daripada sudut kita kata adat resam di tempat kita, selagi mana tak bertentangan dengan inni taraktu fikum isnaini in tamassaktum bi ima falan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati rasulillah, yang mana selagi mana adat ataupun kita kata resam di tempat kita tu tak melanggar garis panduan Al-Quran dan As-Sunnah, dipersilakan. Betul? Sebahagian daripada kita datang solat Jumaat pakai songkok, tak apa, bukan salah pun. Ada yang datang pakai baju Melayu, boleh. Itu adat pakaian di tempat kita, asalkan tidak mendedahkan aurat. Maka sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya nak sebutkan keamanan ini bermula daripada kefarduan solat lima waktu. Satu. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, keamanan untuk kestabilan negara kita. Nombor dua ni paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada kita taat pada perintah Allah dan Rasul, nombor dua, ya ini wa ulil amri minkum, kepada ketua dan pemimpin kita, yakni raja-raja Melayu dan sultan-sultan kita. Ini besar tuan-tuan. Sehingga dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang menjadi pemimpin atau raja-raja ni adalah bayang-bayang Allah. Bukan saya nak sebut Allah Ta'ala tu ada bayang, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul 'alim. Tidak sama sekali Allah Taala bersamaan dengan makhluk, tidak sama sekali. Nah, kita mengaji dalam kitab sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Cuma dalam ayat hadis tu nak menyatakan betapa besarnya peranan sultan dan raja-raja kita sampai hari ni. Tahun ni tahun yang keberapa dah kita merdeka, tuan-tuan? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, dah berapa dah? 69 tahun. Ni 2026 ni. 69 tahun. Bukan satu waktu yang singkat. 69 tahun hari ni kita kecapi nikmat keamanan. 69 tahun. Kita dapat pula 31 Ogos 1957 yang meletakkan tarikh itu adalah ulama. Yang diberikan tarikh tersebut adalah Syekh Almarhum Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah Fahim. Meletakkan 31 Ogos tu kalau dalam kalender Islam 5 Safar. Ni yang meletakkan tarikh kerana Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dalam bidang ilmu falak ni, dia meletakkan tarikh tu. Syekh Abdullah Fahim ni meletakkan dan memberitahu kepada pemerintah di zaman tersebut, antaranya Tuanku Abdul Rahman, orang-orang besar lah, pemimpin-pemimpin besar, dapatkan tarikh ini untuk kemerdekaan sekiranya diizinkan oleh Allah. Alhamdulillah. Tengok di belakang siapa dia yang menjadi kekuatan, hubungan dengan Allah. Siapa dia yang membaca doa sebelum bersurai di Stadium Merdeka? Bukan dataran Merdeka, Stadium Merdeka. Kerana dataran tak ada lagi, waktu tu ada Stadium Merdeka. 31 Ogos 1957 bersamaan dengan bulan Safar. Tuan-tuan, siapa dia yang berdoa minta Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah Ta'ala beri kejayaan, pelihara seluruh masyarakat, rakyat? Ulama besar, mufti yang pertama di Negeri Sembilan, Sa'ibus Sa'amah Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia yang berdoa kepada Allah, maksudnya dia yang memimpin. Dan pada waktu itu juga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, di Stadium Merdeka itu buat julung kali pertamanya laungan azan dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa dia, tuan-tuan? Ulama yang pakar dalam bidang qiraat. Allah Ta'ala pinjamkan suara dia, iaitu Syekh Hasan Azhari. Ni semua ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu nombor dua yang saya nak sebut, tuan-tuan, kita menghormati, menjunjung sebesar-besarnya, tidak lain dan tidak bukan, ia inilah institusi raja-raja Melayu kita, ataupun kalau sekarang kita panggil, kalau di tanah air kita, di setiap negeri kita panggil sultan ataupun tuanku kita. Inilah yang menjadi kekuatan payung kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga keamanan tanah air kita sehingga sampai bila-bila pun. Dan yang ketiga, tuan-tuan, untuk kita faham erti kemerdekaan yang sebenar, kata ulama, alhamdulillah, kita dah bebas daripada senjata, kita dah bebas daripada orang kata permusuhan, kita dah bebas daripada cengkaman luar. Tetapi keamanan yang sebenar adalah perlu untuk kita membebaskan hawa nafsu dan sifat buruk yang berada dalam diri kita. Hari ini kita ada perasaan buruk sangka, kita ada perasaan riak, kita ada perasaan ujub, kita ada perasaan sum'ah, kita ada perasaan takabur. Ini yang membawakan bahaya dalam hidup kita. Kerana iblis dah berjanji. Dia sudah mengatakan, kalau aku tak boleh buat anak Adam terjerumus ke kancah kemaksiatan dalam bentuk jahat, aku akan goda anak Adam untuk berbuat maksiat dalam keadaan dia berbuat kebaikan. Ini iblis ni licik. Mungkin dia tak boleh nak buat kita untuk minum arak. Mungkin dia tak boleh nak buat kita sebagai bunuh orang. Dia tak boleh buat kita sebagai orang main judi. Dia tak boleh buat kita sebagai kaki botol. Tapi iblis laknatullah, dia takkan berhenti. Dia akan goda anak cucu cicit Nabi Adam AS. Apa contoh? Kita buat satu bentuk ibadat, kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita yang paling betul. Kita rasa kita yang paling bagus. Sedangkan kalau perasaan itu semata-mata nikmat yang Allah pinjamkan atas jalan syukur, tak mengapa. Ini sampai kita cakap, apalah lepas semayang tak reti berdoa ke? Apalah lepas solat isyak, duduklah baca al-muq. Jangan. Apalah maghrib-maghrib dekat sana. Nah, pergilah semayang. Kalau atas jalan teguran tidak mengapa. Tapi jangan kita merasakan diri kita lebih baik. Kerana dalam hadis ada menyatakan, manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hidup dia, dia diajak oleh baginda Nabi SAW untuk masuk dalam medan perang. Sekalipun dahi dia tidak pernah sujud, tetapi akhirnya dia syahid di dalam medan perang. Tempatnya di dalam syurga Allah SWT. Apa yang ustaz nak sampaikan? Bukanlah lepas ni kita tak semayang, tak solat. Bukan. Saya nak ceritakan, jangan sampai kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Atas jalan nasihat, atas jalan pandangan, atas jalan teguran, itu tidak mengapa. Tetapi jangan masukkan sekelumit pun dalam nilai diri kita bahawasanya keamanan yang kita dapat hari ini, kita lebih baik daripada orang lain, yang akhirnya akan memakan diri kita, akan datang sifat-sifat yang tidak baik, akan datang penyakit-penyakit hati yang akan membawa kita perasaan yang sungguh-sungguh menjelekkan. Sehingga Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam syurga Allah bila mana ada sekelumit perasaan takabur, perasaan sombong kita, sama ada hubungan kita sesama manusia ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada petang yang barakah ini memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bulan kemerdekaan ataupun bulan Ogos yang kita sambut setiap tahun, mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan kita doakan keamanan, kestabilan, keberkatan di tempat tanah air kita berkekalan sehingga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Astronaut FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sebelum kita menghampiri penghujung geng burung hantu, sedikit pesanan dari Mira untuk pagi ini. Kita selalu rasa hari yang baik mesti bermula dengan sesuatu yang besar. Sebenarnya tidak. Kadang-kadang cukup dengan bangun, kemaskan diri, makan sesuatu, senyum pada orang di rumah dan mulakan kerja anda satu demi satu. Tak perlu sempurna untuk jadikan hari ini bermakna. Yang penting kita terus bergerak.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daulatul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisratun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahim, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Cakim. Nidaul

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.

di pagi hari, dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi, anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi pada waktu ini bersiaran selama 4 jam.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amar bermula daripada seawal jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: Iyo, dan sebentar tadi juga tepat pada waktu 6 pagi telah pun berkumandanglah azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua di kawasan berdekatan, selamat menunaikan solat fardu. Dan yang paling penting, kalau nak kongsi apa-apa info dekat Amar dan Pak An, terus saja ke nombor apa tu?
1: Ya, boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603.

0: ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbuka sambil makan lah, batang ampi atuk saya. Kau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je, kata
2: ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau, kau ni bantai dia poti kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Yap, macam biasalah untuk waktu ini kita nak share info cuaca untuk anda semua. Dan seperti biasa kita akan lihatlah menerusi laman web rasmi Met Malaysia. Jadi kalau dekat Negeri Sembilan hari inilah mereka meramalkan sebelah pagi mendung, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan malam tiada hujan lah. Jadi pagi ni cuaca memang katanya nyaman je. Jadi bagi anda semua, kalau rasa mengantuk tu, bolehlah minum kopi dulu, berhentilah dekat mana-mana R&R, dan insyaAllah lah dengan tenaga yang kita dah kumpul sewaktu kita rehat tu, boleh kita teruskan perjalanan tanpa rasa mengantuk.
1: Ya, betul tu kan, banyak lagi jalan-jalan alternatif yang lain untuk tidak rasa mengantuk kan. Sepertinya kalau macam memandu tu mah, bolehlah standby gula-gula ke dalam kereta kan, buka tingkap ke, ambil angin ke kan, macam tu lah. Apa-apa pun, hati-hati semua, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa selamat. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Ini Grand Fam ingat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua, tepat pada pukul 7 pagi nanti, macam biasalah kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita nak layan dulu utama 7 pagi.
0: Iya, jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekallah dekat frekuensi 92.6 dan insyaAllah Amar dengan Pak akan kembali lagi lah menemani anda sehingga pukul 10 dalam segmen Radar Pagi, semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 perangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian. Manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, anda sedang mendengarkan Negara FM pada waktu ini bersama Amar dengan Pak An sehingga pukul 10.
1: Itu dia kebetulan pandan juga Amar yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Ya, dan hari ini seperti biasalah Rabu 26 Ogos 2026, 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan ya, bagi anda semua yang baru memulakan pemanduan ataupun baru sahaja orang kata start ataupun panaskan enjin kereta, hati-hati diucapkan dan semoga kita selamat sampai ke destinasi.
1: Ya, betul tu kan, sentiasa ingat orang tersayang. Jadi bila kita ingat orang tersayang, kita akan jadi extra peka dengan sekeliling kita ketika pemanduan. Betul lah tu kan.
0: Ya, jadi sekarang jom kita layan Malik dan juga Zalam, cerita kedai kopi.

0: 내게 해야 돼. 예.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
2: Mano lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar Dario lah apa lah.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak Dario.
3: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kosak ni.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
2: Saya Syafah Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, macam dia minggu depan. Tak lama lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan mah.
0: Betul.
1: Di mana bulan kemerdekaan kita makan. Nak pupuk semua sekali untuk tanamkan semangat patriotik. Untuk kita mencintakan akar negara kita, Mak.
0: Ya, jadi kalau kita memandu kan, kalau kita tengok keliling, perasan tak ramai juga orang dah mula untuk menampal jalur gemilang di kenderaan mereka untuk menandakan bahawa bulan ini adalah bulan yang sungguh dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi kita nak mengingatilah jasa dan juga pengorbanan pahlawan-pahlawan yang telah pun memerdekakan negara kita pada 31 Ogos 1957. Dan tahun ini kita akan menyambut 69 tahun kemerdekaan. Jadi kalau anda nak kongsikan mungkin apa erti kemerdekaan untuk anda, mungkin ada juga saudara mara anda yang telah pun berbakti sewaktu merdeka dahulu, nak kongsikan cerita mereka, apakah peluh dan keringat mereka, boleh terus WhatsApp ke konti kami secara teks ataupun voice note di nombor apa-apaan?
1: Di talian kita 012-603-0603.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: Dengar framing kat sampai bila-bila.
1: Ya, pendengar semua, jangan lupa untuk download RTM Click di anda punya telefon pintar, di App Store dan juga di Apple App Store.
0: Yo, sebab bulan ni kalau kita nak lihat secara langsung Pak Rakan Merdeka yang akan berlangsung di Putrajaya, pastinya ada siaran langsung lah di TV1. Kalau tidak berkesempatan untuk lihat ataupun tonton di rumah, dalam talian pun boleh semestinya di RTM Click seperti yang Pak nyatakan tadi. Terus saja anda boleh nonton di mana-mana je. Kok waktu itu tengah memancing, boleh tengok. Waktu itu tengah menjaga anak tapi tak sempat nak capai remote TV, boleh tengok, tak masalah.
1: Mungkin anda juga ada yang terlibat dalam kawat, boleh juga tengok sambil kawat.
0: Allahuakbar, dua kali kerja pula tu kan. Okey, jadi bagi anda semua, untuk waktu ini pun kita ada pendengar yang nak dengarkan lagu pilihannya, namanya Mukris.
1: Wow.
0: Daripada Nilai katanya, Pak An. Dia kata, assalamualaikum, selamat pagi. Saya dalam perjalanan menuju ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki ni. Hari-hari saya buka Negeri FM. Dan saya nak request dengan lagu Amir Jahari yang berjudul Sebuah Puisi. Katanya pagi ni saya rasa sayu sikit. Sebab apa? Sebab Monday. Dia bukan Monday swing, Wednesday swing katanya.
1: Wow.
0: Sebab baru mula kerja hari ni, dapat hari cuti katanya.
1: Happy working, brother.
0: Okay.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah, saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
1: Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah, saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ziyai.
5: Hai, saya Ziti.
4: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
5: Baru dah gembira.
6: 92.6, 95.7, 107.7.